Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis nak tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman berdua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar

0: Pro 2? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini di jam 7:59, masih barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti. Tapi aku gak sendirian, teman Pro 2 ada Cici yang bakal gabung di ruang dengar kamu. Halo Cici.
1: Halo Nopal.
0: Wow, luar biasa. Gimana pagi hari ini, Ci?
1: Oh, pagi kali ini enak banget. Suasananya enak gitu kan. Semalam juga tidur cepat. Jadi pagi tuh kayak rasanya lebih
0: fresh, beda fresh. Berbanding terbalik sama aku gitu ya.
1: Wah, kenapa tuh?
0: Aku tuh kalau siaran pagi tuh emang kalau sendirian ya, sendirian tuh rasanya kayak ngantukan, terus kemudian ngerasa kayak lemes. Tapi ketika ada teman atau dari kawan-kawan yang gabung ke siaran atau ikut nongkrong bareng kita di pagi hari ini, ngantuknya tuh jadi berasa agak-agak berkurang gitu tuh. Aku pengen ngajak Cici dan juga teman Pro 2 di pagi hari ini untuk ngobrol hal-hal yang mungkin bisa ngebuat kita jadi mood, dan hal-hal yang ngebuat kita bisa gak mood ketika bangun tidur. Tapi ada gak sih hal-hal yang bikin Cici tiba-tiba gak mood sih ketika mungkin bangun tidur, padahal sebelum tidur tadi malam tuh hari ini tuh adalah hari yang paling kita tunggu-tunggu gitu?
1: Ada dong pasti.
0: Apa tuh?
1: Misal nih kan bangun tuh biasa lah ya. Anak muda bangun pasti megang HP gitu.
0: Bener,
1: kan.
0: Nah, itu bener.
1: Kalau misalnya ada FYP yang kayak aduh agak gimana gitu ya di hati tuh rasanya, ah gak enak, gak mood rasanya. Okay. Gitu kan. Ataupun ada dapat pesan-pesan yang tidak mengenakan. Itu tuh kayak, ah ini gila, hari ini harusnya fresh jadi gak enak nih gara-gara pesan ini nih.
0: Okay. Bisa tiba-tiba langsung ini gak sih Ci, ah kayaknya hari ini gak usah masuk kerja atau gak usah masuk kuliah deh
1: gitu. Aduh, gak sampai segitunya sih.
0: Gitu ya. Tapi emang dipaksain untuk ya udahlah kita terabas aja hari ini gitu kan. Mungkin dari Cici ada gak sih Ci tips buat teman-teman ya, ketika misalnya dapat hal yang sama kayak Cici, ketika apa dapat chat di grup yang gak jelas apa segala macem gitu. Ada gak sih tipsnya biar tetap semangat gitu?
1: Kalau dari aku ya, kalau aku biar mood aku balik lagi nih, aku paling langsung coba nyemil yang aku suka. Atau kalau misalnya nyemilnya gak ada nih pas hari itu, aku pakai lagu.
0: Pakai lagu.
1: Langsung aku putar di Spotify. Udah langsung deh.
0: Langsung moodnya pelan-pelan balik.
1: Benar, yang sesuai genre juga dong
0: yang
1: ya.
0: Yang sesuai genre juga pastinya. Benar. Salah satu mood booster paling sederhana, bangun gak buru-buru. Setuju gak sih Ci dengan ya mungkin kita ada kegiatan di jam 8, kita setel alarm di jam 5:30. Jadi bisa prepare yang agak lebih lama daripada yang ya bangunnya harus 7:30 gitu. Setuju gak sih?
1: Setuju sekali. Karena kalau misalnya kita prepare gak buru-buru tuh kan, apapun yang kita bawa, mau kita siapin buat kerja misalnya atau kuliah, ngantor, itu tuh kan kayak oh pas nyampe tuh barang-barang tuh udah terkemas gitu kan. Karena kan kita udah awal ya bangunnya udah lebih prepare gitu. Itu tuh yang bikin salah satu nambah mood sih menurut aku.
0: Oh iya, berarti sama kita orang yang benar-benar setuju kalau bangun lebih awal tuh bikin mood gak berantakan.
1: Benar.
0: Kadang kan yang bisa bikin mood kita berantakan tuh ya bangunnya mepet, terus siap-siapnya jadi kayak gerasak gerusuk, ada barang-barang yang ketinggalan, sama mungkin banyak hal-hal yang kita lewatkan yang harusnya bisa beli sarapan dulu, tiba-tiba kayak wah oh, ini waktunya udah mepet, ya udah mending gak usah sarapan sama sekali. Jadi kurang konsentrasi ya teman Pro 2. Nah kalau kamu gimana teman Pro 2, ada tips gak buat orang-orang yang mungkin masih bangun yang mepet-mepet waktu, sama hal-hal yang sering banget bikin kita tuh gak mood untuk berkegiatan di hari ini? Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 0811570018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk. Dan juga di mana tuh Ci?
1: Di Instagramnya @pro2pontianak, ataupun bisa lewat aplikasi RRI Digital.
0: Yo, nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini Ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.

0: Oke, teman Pro 2 masih balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan Opal dan juga Cici di pagi hari ini. Tadi kita ngobrolin seputar hal-hal yang mungkin sering banget kita rasakan dan tiba-tiba bisa ngebuat mood kita tuh berantakan ketika pengen beraktivitas. Bener gak, Cici?
1: Bener banget.
0: Cici tadi ada bilang dengerin musik, Ci, ya. Selain dengerin musik, kalau misalnya sarapan enak, ngaruh gak, Ci, ke mood kita di pagi hari kita?
1: Itu ngaruh sekali.
0: Ngaruh sekali.
1: Iya, awalnya kan ini kan makanan yang jadi favorit kita gitu kan. Terus misalnya kalau pergi gak terburu-buru, kita makan favorit kita, itu tuh moodnya makin tambah-tambah rasa.
0: Kalau pagi-pagi gini yang dicari makanan favorit, dan ketika makanan favoritnya gak ada, gimana, Ci?
1: Kalau kayak gitu bingung ya, karena kan kalau udah pagi ya mau nemu makanan favorit udah pasti gimana ya, kan masih pagi kan, biar nggak terburu-buru. Kalau aku lebih ke ya udahlah, makanan yang apa aja lah, yang penting yang penting tetap, kalau misalnya kita tetap makan ya nggak lapar, itu tetap bikin mood kita tuh naik loh, Pal.
0: Oke.
1: Ya nggak yang mesti makanan favorit.
0: Aku pikir tuh perempuan tuh seribet itu loh, sepiki itu kalau masalah makan gitu kan. Kadang ya kalau laki-laki apapun yang ada sebenarnya dimakan, tapi ada juga laki-laki yang picky eater banget, yang milih yang makanan favoritnya harus ada gitu. Ternyata perempuan ya nggak sepiki itu ya.
1: Tapi jujur sedikit picky sih sebenarnya.
0: Gitu. Nah, kalau makanan favorit yang bukan makanan favorit ya, makanan-makanan yang bisa ngebuat mood kita tiba-tiba jadi cepet naik gitu, kalau dari Cici apa, Ci, biasanya, Ci?
1: Kalau aku sebenarnya kan nggak terlalu suka makan manis ya, Pal. Tapi jujur kalau udah makan dessert itu tuh mood naik banget sih.
0: Mood naik banget, manis ya.
1: Iya, yang manis atau yang pedas juga boleh, tapi lebih prepare-nya ke manis.
0: Iya, prepare-nya ke manis karena masih pagi juga.
1: Iya,
0: takutnya kalau kita makan makanan yang pedas di pagi, itu bisa jadi berabe tuh nanti.
1: Iya,
0: bolak-balik WC sih jatuhnya. Oke, teman Pro 2, dan buat kamu mungkin bisa bagi-bagi informasi juga makanan apa yang mungkin bisa ngebalikan mood kita ketika bangun tidur nggak mood atau kurang tidur. Nah, kalau kurang tidur, setuju nggak sih, Ci, dengan apa ya? Ya, orang kurang tidur moodnya pasti nggak jelas gitu, pasti berantakan. Ada yang bagi-bagi suka emosi, ada yang bagi-bagi ngantukan. Salah satunya aku sih gitu ya. Kalau ngantukan aku gitu. Ada yang pagi-pagi tuh kayak mager banget gara-gara kurang tidur. Setuju gak sih, Ci?
1: Setuju. Karena kan kalau udah kurang tidur ya, kayak kita pasti, kalau Gen Z lah ya, pasti snooze alarm lagi kan. Kayak udah bangun nih, aduh nanti lah, karena kan udah kurang tidur tadi kan, makin di snooze alarmnya. Terus kalau udah kurang tidur, kita kayak mau prepare, balik lagi nih, mau prepare apapun tuh kayaknya berantakan. Nah, dari titik ini aja tuh rasanya, aduh kayaknya hari ini bakal berabe deh gara-gara cuman kurang tidur nih.
0: Iya, benar sih, apalagi ditambah dengan kerjaan yang numpuk, kita tunda-tunda, terus tugas kuliah juga yang masih banyak banget. Nah, itu tuh pentingnya kita menjaga pola tidur. Nanti abis ini kita bakal bahas tentang ya pola-pola tidur orang-orang normal ya, kalau kayak kita-kita nih sebenarnya menormalkan diri sebenarnya. Boleh kamu langsung aja bergabung barengan Opal dan juga Cici sampai di jam 10 pagi nanti.

Ada live dari 510 teman Pro 2 di pagi hari ini, masih nemenin ruang dengar kamu tentunya sampai di jam 10 pagi nanti. Dan aku pengen informasikan untuk arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dari laman CCTV di Subkota Pontianak. Kita mulai dari simpang angkernya Pontianak. Siapa lagi kalau bukan di simpang Tanjung Raya 1 dan juga simpang Tanjung Raya 2. Untuk situasi arus lalu lintas terkini tidak berpotensi untuk macet, tapi

simpang pajak, atau biasanya orang Pontianaknya tuh nyebutnya simpang PCC gitu. Untuk di pagi hari ini mungkin sudah tidak sepadat tadi di jam-jam 6:30, jam-jam 7 gitu kan, karena orang udah sampai juga di kantor, di kampus. Arus lalu lintasnya tidak berpotensi untuk macet, masih aman-aman banget, cuman agak sedikit ramai. Jadi harap berhati-hati, pelan-pelan aja. Buru-buru tuh untuk orang yang kayaknya bangunnya telat, seperti yang udah aku obrolin sama Cici tadi, moodnya pasti berantakan tuh. Jangan sampai kamu kebut-kebutan. Buat yang pakai mobil, pakai sabuk pengaman. Yang pakai motor, sejauh, sedekat apapun, pokoknya tetap pakai helm, teman Pro 2. Dan untuk di jalan Sultan Syarif Abdurrahman kan memang ada satu simpang, simpang Petrus sih biasanya orang Pontianak nyebutnya. Itu bisa jadikan jalan alternatif ketika kamu emang pengen buru-buru, daripada kamu lewat jalan utama kamu kebut-kebutan, ya merugikan diri dan juga merugikan pengendara-pengendara yang lainnya nih. Oke, terakhir di simpang Garuda, simpang menuju jembatan tol, ini memang ramai banget, ramai kendaraan-kendaraan gede. Jadi harap hati-hati buat teman-teman yang mungkin akses dari rumah ke kantornya, akses dari rumah ke kampus melewati jalan ini, ya tetap harus pelan-pelan karena rawan banget kecelakaan. Ditambah lagi banyak kendaraan-kendaraan yang bermuatan, harus lebih hati-hati lagi buat teman-teman yang mungkin sering lewat simpang Garuda yang menuju ke arah Imam Bonjol, terus ke arah Tanjung Pura juga, yang menuju arah tol masuk ke jalan Veteran. Pokoknya hati-hati buat seluruh pengendara yang ada di hari ini dan melewati jalur-jalur yang udah aku sebutin tadi. Dan buat teman-teman juga boleh banget untuk update informasi arus lalu lintas yang kamu lewatin ke 0811570108, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Selain ini kita bakal informasikan untuk perakiraan cuaca dari laman bmkg.go.id. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Oh.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ada Oasis dengan Whatever di pagi hari ini, masih barengan Opal dan juga Cici. Jadi buat teman-teman Pro 2 masih boleh banget untuk bergabung ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita masih lanjut ngobrol seputar hal-hal yang bisa bikin kita jadi berantakan moodnya ketika kita beraktivitas pagi gitu. Pernah gak sih Ci, pagi bangun terus dengar tetangga atau dengar orang yang ribut-ribut di luar gitu?
1: Pernah dong, apalagi kan rumah aku tuh agaknya jauh ya. Dan rumah aku tuh tipe yang rumahnya dempet. Jadi okay, kalau misalnya dia teriak marahkan anaknya tuh kayak udah kedengaran gitu. Dan itu tuh bising sih.
0: Bising, bisa bikin mood kita berantakan juga gitu.
1: Benar, salah
0: ditambah
1: satunya
0: kurang tidur, terus kayak iya sarapan enggak ada yang kita suka gitu kan. Benar sih, aku setuju gitu kan. Pagi-pagi udah dengar suara orang marah, berdebat, atau suasana rumah lagi enggak enak juga mempengaruhi mood. Kadang kita bahkan enggak terlibat tapi energi negatifnya tetap terasa. Benar tuh. Jadi pagi-pagi tuh diusahakan untuk cari vibes yang positif. Itu sih kalau saran paling relate aja sih gitu. Atau ini gak Ci, pernah gak Ci ngerasain dapat notifikasi kerjaan dari atasan yang belum masuk ke jam kerja kita, atau mungkin dosen deh gitu, dosen yang ngasih tugas dadakan ketika ya pagi ini tiba-tiba saya gak bisa hadir di mata kuliah tapi tugasnya banyak banget gitu. Pernah gak sih Ci?
1: Pernah dong, karena biasanya kan aku kalau pagi nih kan, dosen tuh kadang suka seenaknya gitu kan.
0: Bener.
1: Pagi ngasih tiba-tiba tugas yang kadang gak masuk akal, terus harusnya deadline-nya di tanggal sekian malah dimajuin tanggal sekian gitu kan. Jadi kan kita, kalau aku kan tim yang harus prepare banget ya, terstruktur gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dapat notifikasi itu kayak wah kacau rasanya pagi ini tuh.
0: Iya sih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dosen ya, ini ungkapan dari Cici yang baru sekarang bisa mengungkapkannya. Memang agak bete gitu ya, kan.
1: Bener-bener.
0: Ya namanya kita kerja sama orang, terus masih kuliah juga. Kadang hal-hal kayak gini ya harus kita maklumin gitu ya. Tapi mungkin gak sih Ci, hal-hal kayak gini tuh sistemnya terubah gitu ketika nanti ya emang udah di era-eranya Gen Alpha gitu.
1: Menurut aku bisa sih.
0: Bisa ya? Kenapa pede banget bilang bisa gitu?
1: Karena gimana ya, ini tergantung masing-masing orang lagi sih. Okay, menurut aku kan. Karena gimana dia bijak lagi, misalnya pun kalau misalnya tiba-tiba dapat notif nih ya, terus kalau orangnya ya udah slow-slow aja gitu kan. Menurut aku ya dengan adanya sesuatu yang mepet kayak gitu, dia bisa nanganin sih.
0: Iya, multitasking ya. Oke. Aku setuju sama Cici, dan mungkin sistem-sistem kayak gini tuh bisa diubah. Jadi mohon maaf nih bapak ibu atasan yang suka ngasih kerjaan sebelum jam kerjanya, tolong dikurang-kurangin gitu. Sama ini Ci, kalau terlalu banyak pikiran itu tuh bisa mempengaruhi mood kita gak sih kalau menurut Cici?
1: Kalau pikiran udah pasti, ya benar. Karena kan pikiran itu tuh sesuatu yang menjadi beban manusia gitu kan. Tapi balik lagi nih, gimana cara kita mengatasinya kan. Karena kan ada orang yang pikirannya udah berat banget, itu dijadiin beban. Jadi kalau misalnya dibawa ke dunia kerja, ke kampus atau gimana, itu bikin mood dia turun, bikin hari dia jelek lah pokoknya menurut aku. Karena kan apa ya, pikiran tuh jelek lah, stres
0: ngaruh banget ke hal-hal yang bakal kita lakuin di hari itu. Gitu kan. Kadang ada orang yang malamnya ada masalah nih, masalahnya belum kelar, dia tidur, besok pagi pengen nyelesain masalah yang tadi malam. Otomatis hal-hal yang mungkin bersinggungan sama aktivitasnya kayak kerja, kuliah, ataupun aktiviti yang lain, itu tuh bakal berpengaruh banget tuh teman Pro 2. Bener gak sih? Buat kamu yang mungkin relate dengan hal-hal yang aku sama Cici omongin, boleh tuh untuk bergabung barengan kita. Kalau ngomongin soal pikiran, ada satu lagu Perunggu dengan judul Pikiran Yang Matang.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: 2? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner, let's learn English together.
0: Hanya di Prodia RRI Pontianak. Dengerin Prodia

0: Iya, ya, ya, kayak gitu.
1: Emang siapa yang ngunyuk?
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: Hai Sobat Radio, waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Life Chat. Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita. Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Life Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan aku, Cici, yang bakal nemenin kamu di request time kali ini. Nah, jadi pastikan teman Pro 2 tetap stay tune terus bareng aku. Dan sebelumnya aku tanya-tanya dulu nih, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Nah, di request kali ini buat teman-teman yang baru bergabung, langsung aja boleh nih WhatsApp di kita di 08115701018, atau juga bisa melalui Instagram kita di @pro2pontianak dan aplikasi RRI Digital. Oke, aku bacain dulu nih request yang udah masuk di siang hari ini. Oke, aku mulai dari WhatsApp dulu ya. Ini udah ada dari Tari. Nah, dia pengen request lagunya Overnight, Kita Lewati Berdua. Oke, aku keep ya Tari. Oke, next aku bakal bacain lagi. Selanjutnya ini ada dari Ilham. Ilham mau request lagunya Lomba Sihir Vas Bunga. Oke, boleh-boleh, aku bakal putarin juga ya. Setelah ini aku bakal keep-keep dulu nih lagu-lagu yang udah kalian request lewat WhatsApp. Dan yang terakhir ada Tika dan mau request lagunya Yuvi Widianto Kini. Oke, boleh. Oke, udah 3 lagu aku tampung dulu. Next kalian bisa ikut gabung request lagi lagu-lagu Indonesia. Langsung aja bergabung bersama aku, ataupun bisa lewat WhatsApp di 08115701018, atau melalui Instagram @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Oke, ini dia lagu pertama, Overnight, Kita Lewati Berdua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bangkalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: kakaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kurangin lah, Ji.

diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari Tari Kecak? Tari Kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari Kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Tari Kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari Kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Dodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, tadi udah ada requestan yang aku keep nih teman Pro 2. Nah, lanjut lagi, tapi sebelumnya aku bakal kasih tahu lagi nih buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia di seksi kali ini, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570 1018. Teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah, lanjut aku bakal bacain lagi nih request yang udah masuk tentunya di WhatsApp. Kali ini ada dari Pilka. Ya, aku mau request nih Kak, lagunya Asmara Weda, Manjakani. Oke, aku bakal keep satu dulu ya. Next, aku bakal bacain lagi request di WhatsApp. Ini ada dari Eka Nur Fajrina Ramadhani. Assalamualaikum Kak, request lagu terbaru yang berjudul Percuma Vokal Mahalini. Kalau ada boleh diputarkan. Oh, ada dong. Nanti aku puterin ya. Ini aku keep lagi. Dan next, aku bakal keep satu lagu nih buat teman Pro 2. Di sini ada Rian. Nah, Rian mau request lagunya Yotari. Yang mana tuh? Oh, yang warna baru. Oke, oke, aku keep ya. Oke, buat teman Pro 2, semuanya lagu-lagu yang udah kalian request aku keep dan nanti bakal aku puterin satu persatu. Dan buat kalian yang masih mau request, yang baru bergabung nih di segmennya lagu-lagu Indonesia, langsung aja bergabung di WhatsApp kita tentunya di 0811570 1018 atau melalui Instagram di @pro2pnk dan aplikasi RRI Digital. Atau kalian boleh juga sebut siapa penyanyinya, apa judulnya, karena mungkin ada beberapa lagu yang udah diputer nih sebelumnya, atau ada beberapa lagu favorit kalian yang mau kalian puterin di Pro 2 Pontianak ini. Oke, langsung aja kali ya. Pertama kita bakal puterin lagunya Percuma dari Mahalini.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Ah, udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
5: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
5: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
5: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
5: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
5: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Teman Pro 2 balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Okay, semua requestan lagu kalian lewat WhatsApp udah aku puterin nih teman Pro 2. Nah, untuk request lagu Indonesianya sampai di sini dulu. Buat kamu yang masih mau nitipin lagu favorit, tenang aja karena setelah ini kita bakal lanjut ke sesi request time mancanegara. Jadi, siap-siap buat dengerin lagu pilihan dari berbagai negara cuman di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Angin yang kencang pasti api bisa merambat.

Sudah waktunya buat teman-teman Pro 2 untuk gabung lagi di request tem lagu-lagu mancanegara. Silahkan langsung bergabung di WhatsApp kita di 0811570018.

Bersama saya Edi yang akan menemani teman produa semuanya dalam acara request tem manca negara. Oke, buat teman produa semuanya, silahkan siapa yang ingin. Nah, siapa yang ingin request silahkan di WhatsApp kita di 08 11570010018. Kita tunggu requestannya ya.

Oke, untuk kan lagu pembuka kita di pertama ini kita akan putarkan 3 buah lagu, yaitu Unraveling dari Musi, dan ada One More Fight dari Ann Mitchell, dan ada Love You Like That dari Love. Check it out.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Oke sahabat Pro 2, kembali lagi bersama saya Edi yang akan menemani siang Anda dalam program Request Time Mancanegara.

Tadi kita udah dengerin bersama tiga buah lagu dari tiga buah lagu yang berbeda tadi ya. Dan kita buka kembali Falling SMS atau request buat teman-teman yang ingin request, silahkan request di WhatsApp kita di 08115701018.

Oke, kita bacakan satu requestan dari teman kita. Bang, katanya mau minta putarin dong lagunya Maroon yang judulnya Memories katanya. Oke, kita carikan dulu. Setelah itu buat teman-teman jangan lupa requestnya kita tunggu ya.

Nah, kita lanjut bacain lagi request yang selanjutnya. Ada dari pendengar setia kita. Dia tak mau tuh disebutin namanya. Dia minta lagu. Bang, katanya minta lagu. Lagunya Superbass yang dinyanyiin oleh Nicki Minaj. Dan salam-salamnya buat teman-teman Produa semuanya, katanya. Dan kita ingetin lagi buat teman-teman tetap stay saja di Produa kita di 101.8 FM. Dan buat teman-teman yang ingin request, silahkan di nomor WhatsApp kita, yaitu di 08 1157 01018.

Oke, kita lanjut bacain yang selanjutnya. Ada yang minta lagunya dari Aespa, judulnya Live My Life. Nah, buat salam-salamnya buat teman-teman yang lagi santai-santai di depan rumah katanya. Nah, buat teman-teman yang lagi santai-santai di depan rumah, baik itu rumah yang ada di Jerujut, di Tanjung Pura atau di mana-mana, itu dapat salam dari pendengar setia kita. Oke, kita akan putarkan 3 lagu yang diminta oleh teman-teman kita. Tapi sebelum itu saya beritahu kepada teman-teman Pro 2 semuanya, kita akan ada azan nanti, azan zuhur kita di 11:31. Sebelum itu kita dengarkan sama-sama 1 buah lagu religi yang akan menemani siang Anda sebelum waktu azan dikumandangkan.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tak terasa saya Edi Wahyudi hampir 1 jam telah menemani Anda semuanya di program Request Mancanegara.

Setelah ini akan ada Kak Cici yang akan menemani kamu semuanya di program Santai Siang. Stay terus di RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Son Harek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: RM2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak. Tapi kita bisa siap. Dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

0: Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal, punya kesempatan untuk mendunia.
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: sama Padia.
1: Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
0: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
1: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Cici dan sekarang udah masuk di jam 1 siang. Waktunya buat kamu yang suka ngikutin kabar olahraga karena kita bakal masuk ke sesi Arena 0 Derajat dengan kabar dari lapangan hijau. Nah, setelah 35 tahun penantian nih teman Pro 2, setelah 6 kali gagal di final, akhirnya timnas Indonesia berhasil angkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Yeay! Setelah penantian panjang, akhirnya timnas Indonesia berhasil juga ya jadi juara FIFA ASEAN tahun ini. Nah, di final ini sendiri Indonesia berhadapan dengan Thailand, di mana pertandingannya berlangsung sengit nih di malam. Nah, siapa nih yang begadang teman Pro 2? Oke, Indonesia sempat unggul lewat Ben James di menit ke-84, tapi gak lama Thailand langsung menyamakan kedudukannya. Wah, masuk babak tambahan, Thailand kembali unggul di 2-1, tapi Indonesia belum mau menyerah nih. Elkan Bagot juga berhasil menyamakan skor jadi 2-2 di menit ke-116. Sampai menit 120 nggak ada lagi gol nih, artinya penentuan harus lewat di adu penalti. Nah, di sini nih yang bikin deg-degan teman Pro 2, di mana Indonesia itu berhasil mencetak 4 gol sementara 2 penendang Thailand lainnya gagal. Hasil akhirnya Indonesia menang di 4-2 lewat adu penalti dan resmi angkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, kalau teman Pro 2 penasaran sama cerita lengkap yang lagi booming ini di mana-mana khususnya medsos ya, bisa langsung kepoin di websitenya rri.co.id. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda tuh bisa juga membawa pulang gelar juara. Gimana nih absen teman Pro 2? Siapa aja yang semalam sampai begadang buat mantengin nonton sepak bola ini? Tegangnya dapat banget pasti. Nah, teman Pro 2, itu tadi kabar dari sepak bola Indonesia yang lagi ramai banget. Tetap stay karena masih ada kabar olahraga lainnya yang bakal kita bahas di Pro 2 siang ini. Tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: nggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kena limit. Adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Halo teman Pro 2, balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng Cici di Arena 0 Derajat. Kalau tadi kita udah bahas nih soal Timnas Indonesia, sekarang kita geser ke kabar olahraga yang gak kalah menarik pastinya. Kali ini kita beralih ke dunia bulu tangkis nih ya teman Pro 2. Tim bulu tangkis Indonesia juga lagi membawa kabar bahagia dari BWF World Junior Team Championship di 2026 ini. Dilansir dari rri.co.id, Indonesia berhasil melaju di ajang bergu junior dunia ini setelah melewati pertandingan yang cukup ketat. Nah, kompetisi ini sendiri mempertemukan para pebulu tangkis muda dari berbagai negara. Jadi bukan cuma soal menang dan kalah teman Pro 2, tapi juga jadi ajang kesempatan lah ya buat para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di level dunia. Nah, buat Indonesia, ajang seperti ini tuh jadi salah satu tempat buat bisa melihat bibit-bibit muda nih yang nantinya bisa dijadikan andalan di level senior, ya level lebih atas lah ya. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran siapa aja sih pemain muda Indonesia yang tampil dan gimana aja sih hasil pertandingannya, informasinya bisa langsung kamu kepoin di websitenya rri.co.id. Dan okay, itu tadi satu lagi kabar dari dunia olahraga, dunia bulu tangkis tentunya. Ternyata gak cuma tim senior yang seru buat diikuti, pemain-pemain muda kita juga lagi berjuang nih bawa nama Indonesia. Kita lanjut lagi dengan kabar olahraga lainnya, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Suara 2 mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan. Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian

perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carlson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carlson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carlson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!
3: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
4: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Terbaik kamu.
5: Hai, Jess, jalan yuk.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.
2: RRI Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2, seru juga ya bahasan segmen Arena 0 Derajat kali ini. Nah, ada timnas Indonesia yang akhirnya angkat trofi, terus ada dari bulu tangkis juga tim junior kita yang buka pertandingan dengan kemenangan. Jadi buat hari ini, kabar olahraga dari Indonesia cukup nih buat bikin semangat. Nah, teman Pro 2, tetap stay tune karena Cici bakal nemenin kamu dengan beberapa lagu dan tentunya dengan informasi lainnya untuk menemani siang teman Pro 2 di hari ini. Tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Cici. Setelah tadi kita ngobrolin nih dunia olahraga, sekarang udah ganti jam. Di jam 2 sampai jam 3 nanti aku bakal geser ke kabar terbaru dari dunia hiburan nih buat teman Pro 2. Ini dia sesi up to date buat kamu yang suka film, musik, sampai kabar selebriti. Sini merapat, karena ada info terbaru yang sayang banget gak sih kalau dilewat. Nah, buat info pertama, ini kita bakal bahas film yang kayaknya udah gak asing buat teman Pro 2, yaitu apalagi kalau bukan Avengers. Film Endgame kembali merebut tahta film terlaris sepanjang masa nih teman Pro 2. Setelah sempat digeser sama Avatar, sekarang posisi puncak kembali jadi milik Endgame nih. Nah, dilansir dari rri.co.id, Avengers Endgame ini sendiri kembali menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa. Total pendapatannya sekarang mencapai sekitar 2,925 miliar dolar US atau sekitar 52,35 triliun rupiah. Wah, gila keren. Nah, angka ini tuh berhasil melewati Avatar yang sebelumnya berada di posisi pertama dengan pendapatan sekitar 2,924 miliar dolar. Nah, Endgame Encore ini sendiri itu mulai dirilis ulang di tanggal 25 September kemarin di 2026. Jadi film yang pertama kali tayang pada 2019 ini tuh berhasil naik lagi nih ke posisi paling atas gara-gara penayangan ulangnya. Nah, menariknya lagi, Avengers Endgame ini tuh memang sebelumnya tuh pernah jadi film terlaris di dunia setelah posisinya tuh sempat tergeser sedikit nih teman Pro 2. Nah, dari perilisan ulang ini menjadi bagian dari persiapan menuju film berikutnya yaitu Avengers Doomsday. Nah, kalau teman Pro 2 penasaran nih sama apa yang aku beritakan hari ini, untuk kabar selengkapnya langsung aja kepoin di artikelnya rri.co.id. Nah, ternyata film lama tuh gak selalu berarti ketinggalan zaman ya. Endgame malah comeback dan langsung rebut untuk posisi pertama lagi. Nah, oke, itu tadi info pertama di sesi update kita kali ini. Dan aku bakal lanjut lagi dengan kabar hiburan menarik lainnya dan gak kalah seru pastinya nih teman Pro 2. Tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula.

atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: Pro2? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di Pro2 RRI Pontianak.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.
2: Wait, wait,

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM, Perodo Pontianak, teman terbaik kamu, teman Perodo. Selamat sore. Di sore ceria ini selamat akan menemani kamu dari jam 3 sampai nanti jam 8 malam. Dan tentunya kamu boleh request lagu apa aja selama menemani perjalanan kamu di sore hari ini. Caranya gampang banget, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @perodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya di hari Selasa ini di tanggal 6 Oktober 2026. Tanggalnya lagi tanggal cantik ya, 6/10/2026. Yes. Kalau misalnya teman Pro 2 mau ngasih update arus lalu lintas yang sedang dilalui di sore hari ini, yang lagi otw pulang kerja ataupun lagi mau berangkat kerja, langsung aja kasih update-updatean kamu sekarang juga teman Pro 2. Dan setelah yang satu ini, Salma akan kembali lagi dengan informasi yang datang dari wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja ditemani sama Salma sampai nanti jam 8 malam.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Lagu dari musisi lokal kebanggaan kita teman Prodo ada Side Pony dengan Akankah Dia. Dan masih barengan sama Salma di sini di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Prodo, aku udah muterin dua lagu dari musisi lokal kita, apalagi segmennya dari jam 3 sampai jam 4 ini kita ngomongin seputar info-info lokal, informasi seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitar ya. Jadi kayaknya pas lah ya kalau aku puterin lagu Side Pony. Anyway, kalau sejauh mata memandang nih, soalnya ngelihat kabut asap di Kota Pontianak ini masih ada dan bahkan kayaknya datang lagi ya setelah kemarin beberapa waktu lalu kita udah melihat langit yang cerah. Tapi setelah saya cek lagi di indeks kualitas udara di aqr.com, ternyata kondisi kabut asap di Kota Pontianak masih ada. Balansi langsung dari aqr.com teman Pro 2 untuk indeks kualitas udara di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya per jam 15 waktu Indonesia Barat, ini nih masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat dengan angka 270. Dan konsentrasi untuk polutannya adalah di PM2,5 di angka 195 mikrogram per meter kubik. Waduh, jadi teman Pro 2 yang punya banyak aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu gunakan masker dan menjaga kesehatan kamu. Ngomongin soal kabut asap nih, ternyata ada berita menarik yang barusan aku baca. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta sekolah untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi udara di wilayah masing-masing, menyusul kembali munculnya asap di Kota Pontianak. Edi pun mengatakan kondisi asap saat ini masih naik turun. Menurutnya sekolah perlu memperhatikan kondisi udara sebelum menentukan kegiatan pembelajaran. Hal ini juga berkaitan dengan permintaan masyarakat yang menginginkan pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka. Jadi teman Pro 2, dari Wali Kota Pontianak sendiri bilang kalau misalnya pembelajaran saat ini tuh bisa disesuaikan karena mengingat kondisi asap yang masih naik turun. Jadi menurut teman Pro 2 gimana nih? Boleh kasih tanggapan kamu melalui WhatsApp kita, di DM di Instagram juga boleh, di aplikasi RRI Digital juga boleh. Kita sama-sama dulu teman Pro 2 di sore ceria ini, ada yang bergabung untuk minta lagu nih ternyata. Nomor belakangnya 7244. Katanya karena tadi dengerin lagu Side Pony jadi minta dong diputerin lagunya Manjakani. Wow, oke, boleh aku puterin lah ya lagu Manjakani pilihan kamu karena enggak ada judulnya. Jadi aku pilihkan lagunya yang judulnya Nyali. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak teman terbaik kamu. Kita dengarkan bersama, ini dia satu lagu dari duo musisi asal Pontianak, Manjakani dengan Nyali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih nemenin jam pulang kerja kamu teman Mora 2 dengan deretan lagu dan juga informasi menarik lainnya. Jadi welcome back di 101,8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan aku puterin satu lagu dari Kunto Aji. Mungkin kamu kalau dengar kayak kok agak asing ya. Nah, ini tuh adalah rilisan ulang dari Kunto Aji di tahun 2025. Judulnya 2025 Masih Asik Sendiri. Anyway, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, kita kasih update-update dulu untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Karena kelihatannya, aku nggak tahu nih, ngelihatnya tuh agak mendung. Ini mendung atau kabut asap, jadi nggak bisa bedain ya. Terus aku langsung cek langsung dari bmkg.go.id melalui laman resminya di sini untuk wilayah Kota Pontianak. Terus Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara hingga Pontianak Tenggara. Hari ini diperkirakan udara kabur dengan intensitas suhu di 25 hingga 28 derajat Celcius dan juga kelembapan 93 hingga 98%. Maksud udara kabur di sini adalah masih ada awan dan juga matahari, tapi kabur karena kabut asap nih tebal peradua. Dan jadi tidak ada pertanda hujan sedikit pun ya untuk wilayah Kota Pontianak ya. Tapi saat aku cek di BMKG_Kalbar ada nih yang berpotensi akan turun hujan tapi tidak di Pontianak. Update-nya adalah di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, terus habis itu ada Kota Singkawang dan juga mana lagi nih, Kabupaten Mempawah. Ini masih berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat ataupun petir dan juga angin kencang mulai pukul 15 sampai ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wow. Jadi buat kamu yang dari daerah Mempawah mungkin sudah ada pertanda titik-titik air hujan. Boleh kasih update-nya di daerah kamu seperti apa teman Pro 2, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodopnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Natal. Teman Pro 2 yang lagi OTW pulang dari kantor atau masih nunggu jam pulang, selalu akan temani kamu dengan deretan lagu lainnya. Udah ada Taylor Swift, ada Bilal Indrajaya, ada Ed Sheeran yang akan menemani sore ceria kamu sampai nanti jam 8 malam. Kita mulai dari lagu terbaru kolaborasi dari Bilal Indrajaya featuring The Johnson dengan Terabas.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji.
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman perdua. Selamat sore, sore ceria ditemani sama Salma dan juga ditemani lagu dari Rumah Sakit dengan Kuning. Teman perdua, ini sejauh mata memandang ya. Langit kota Pontianak ini warnanya abu-abu, bukan kuning lagi. Tapi ya kita doakan semoga kabut asap ini segera memudar, semoga hujan segera turun di kota Pontianak dan menghilangkan kabut asap yang ada, dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar kembali begitu, menemani jam pulang kantor kamu yang lagi pulang kantor, yang lagi otw ke suatu tempat mau lanjut olahraga atau mau lanjut cari makan sore sebelum nanti sampai di rumah gitu ya. Salma akan menemani kamu dengan deretan lagu dan juga informasi. Kalau tadi udah ada informasi dari musik-musik lokal dan juga informasi dari kota Pontianak dan juga sekitarnya tentunya. Sekarang nanti dari jam 4 sampai jam 5 aku akan temani kamu di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Sebelum ngobrolin soal informasi dan juga prestasi yang banyak banget terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, kita kasih update dulu kali ya untuk apa ini? Untuk arus lalu lintas di Kota Pontianak. Kita cek-cek dulu melalui laman CCTV pengawasan lintas Dishub Kota Pontianak. Aku cek langsung dari live YouTube-nya CCTV Dishub Kota Pontianak. Di sini kok makin dikit ya CCTV-nya. Tapi kita lihat dari yang paling ramai dulu nih, dari simpang mana nih, simpang ayo loading lama, ayo dari simpang Tanjung Raya teman Pro 2, di sini cukup ramai sekali ya dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kalau aku lihat jalanannya masih kering, berarti tidak ada tanda-tanda penghujan yang datang di wilayah sini. Terus cukup ramai dan juga padat untuk arus lalu lintasnya. Kalau misalnya teman Pro 2 kejebak macet di sini, boleh kasih informasinya. Kasih update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui sekarang juga. Mungkin dari teman Pro 2 yang dari arah utara, dari arah Siantan menuju kota Pontianak, ini juga cukup ramai. Begitupun sebaliknya, jam-jam pulang kerja dari arah kota menuju ke Pontianak Utara juga cukup ramai dari kedua sisi ya teman Pro 2. Tapi ya semangat ya, semangat, namanya juga Pontianak, namanya juga simpang Tanjung Raya, di situ pasti ramai. Next, kita lanjut ke simpang Pajak. Di sini aktivitas arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, tidak ada potensi kemacetan yang berarti dan flow-nya juga masih oke, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 juga masih ada nih, di sini cukup ramai juga. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau kasih update seputar arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, enggak hanya di Tanjung Raya, enggak hanya di simpang Pajak, yang di daerah-daerah lain juga boleh, di Kota Baru, di Sungai Jawi, dimanapun boleh kasih update-nya ke Salma sekarang juga sambil kita rekas-rekas lagu. Selamat kembali lagi dengan ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Tapi kayaknya lebih butuh ngopi beneran di jam pulang kerja ini, karena mata udah mulai ngantuk dan pengen tidur di kasur. Kita dengerin dulu satu lagu dari Float yang rasanya pengen bawa kita pulang kembali. Judulnya Pulang. Ini dia Float dengan Pulang.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Halo, good morning everyone. Dengan tunggu aku dan kamu masih ditemani sama Salma di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Oh, teman peradua, aku masih menemani kamu yang lagi OTW pulang kerja, yang lagi kemacetan di daerah Tanjung Raya. Semangat ya teman peradua ya. Di ngopi kali ini ngobrolin prestasi dan juga informasi. Ada banyak sekali informasi menarik yang sayang banget kalau misalnya kamu lewatin. Kalau misalnya teman peradua punya info yang ini ada prestasi keren nih Salma, nah kamu boleh kasih tahu Salma di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Informasi pertama ini masih hot banget. Baru semalam kemenangan ya, yaitu penantian 35 tahun Indonesia jadi Raja Asia Tenggara berhasil diraih. GBK bergemuruh. Wow, luar biasa teman-teman produknya. Butuh 35 tahun ya buat Indonesia kembali menaklukkan ASEAN. Kebahagiaan itu pun pecah di mana-mana. Dan tadi malam tuh ada potret-potret kemenangan yang dibagikan juga. Wow, jalanan di kota Jakarta beneran kayak lautan perayaan. Semua orang tuh bersorak-sorai gitu. Kemenangannya diraih secara dramatis lewat adu penalti dalam waktu normal hingga extra time. Warga Indonesia rasanya tuh diajak kayak naik roller coaster gitu, benar-benar diajak deg-degan naik, tiba-tiba duar turun. Sempat tertinggal juga dengan skor 1-2. 6 menit kemudian Elkan Baget ini menyamakan kedudukan lewat skema yang melibatkan Egy Maulana Fikri dan juga Rizky Rido. Skornya jadi imbang di 2-2, bertahan hingga peluit panjang dan laga pun harus ditentukan dari titik putih. Di babak penalti ada Emil Audero kemudian jadi pahlawan terakhir. Terus save krusialnya pada tendangan penalti keempat, Thailand memastikan Indonesia keluar sebagai juara. GBK pun langsung bergemuruh, wah menang. Dan teman pro 2, for your information aja, terakhir kali timnas Indonesia senior ini meraih gelar juara Indonesia juara adalah pada tahun 1991. Udah lama banget tuh, 35 tahun di SEA Games. Saat itu skuad Garuda berada di bawah asuhan Anatoly Polosin dengan nama-nama seperti Robby Darwis, Aji Santoso, Widodo Cahyono Putro hingga Rocky Putirai. Nah, menariknya 35 tahun yang lalu Indonesia tuh juga memastikan gelar lewat adu penalti setelah bermain 0-0 dan akhirnya menang 4-3 atas Malaysia. Euforia kemenangan ini tuh bahkan tumpah ya sampai jalanan di Jakarta. Para fans Garuda merayakan malam bersejarah tersebut di kawasan Bundaran HI sambil mengibarkan merah putih. Waduh, jujur aku merinding sih lihat foto-fotonya ya. Keren banget teman berdua. Apalagi kemarin beberapa teman aku juga ada yang nonton secara langsung di GBK dan kata teman aku sendiri kayak, "Wah, gila itu keren banget sih Salma. Aduh, aku jadi pengen nonton lagi." Kemarin aku juga sempat nemenin teman peradua yang lagi pada nobar untuk nonton bareng timnas Indonesia sambil live juga pada kasih update live skornya. Benar-benar aku pun juga dibuat deg-degan teman peradua menantikan bagaimana nanti hasilnya. Tapi syukurlah, congrats untuk timnas Indonesia. Semoga gelar juaranya bisa terus dipertahankan dan bisa jadi salah satu favorit kita semua sepak bola ini. Kita puterin dulu deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. Kita mulai dari Zilla on 7. This is film favorit.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh.

0: main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Welcome back to Peradua di 101,8 FM Peradua Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan kita semua ditemenin sama suara indahnya dari Olivia Dean dengan lagunya Dive. Baik, lagi di sini menemani kamu yang lagi OTW pulang kerja atau lagi OTW mau berangkat nge-shift yang sore mungkin, teman Peradua. Dan juga yang lagi jalan-jalan ataupun OTW olahraga di sore hari ini. Selamat akan menemani kamu di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Yes, teman Pro 2. Kalau tadi prestasinya tuh datang dari Timnas Indonesia yang akhirnya berhasil memenangkan Thailand di pertandingan semalam. Sekarang ini masih dari Timnas Indonesia juga, tapi dalam gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Indonesia berhasil raih 39 medali dan juga berhasil finish di posisi ke-16 Asian Games sampai pecahkan rekor dunia, teman Pro 2. Gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang ini resmi berakhir pada hari Minggu kemarin dan Indonesia menutup ajang ini di posisi ke-16 klasemen akhir dengan membawa pulang 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak dan juga 23 perunggu. Waduh, perunggu nih. Raihan 5 emas tersebut sekaligus melampaui target awal sebanyak 4 emas. Dan melansir langsung dari Antara, emas Indonesia dipersembahkan oleh tim bulu tangkis Beregu Putra, pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin. Ada Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi, terus Dasak Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing, serta Nurisa Dian Asrifah dari panahan. Sejumlah pencapaian juga menjadi catatan bersejarah. Tim bulu tangkis Beregu Putra mengakhiri penantian emas selama 28 tahun. Sementara Nurisa mempersembahkan emas pertama panahan Indonesia sepanjang sejarah Asian Games. Rahmat memecahkan rekor dunia pada angkat besi dan Desak mencetak rekor Asia dan Asian Games. Serta Aditya Tri Syahria memperbarui rekor Asian Games di panjat tebing. Wuh, gokil. Thank you untuk seluruh atlet yang sudah berjuang membawa nama Indonesia di kancah internasional, juga para pelatih dan juga tim pendukung di baliknya. Karena setiap medali dan juga perjuangan kalian ini bagian dari kebanggaan merah putih. Thank you semua Timnas Indonesia. Kita hanya bisa mendukung dan juga menyebarkan berita baik ini, teman-teman Peradua. Kalau jagoan kamu yang mana nih dari semuanya? Apakah ada nama-nama yang sudah aku sebutkan atau ada jagoan lain? Boleh kasih tahu ke Salma, siapa atlet favorit kamu di Timnas Indonesia? Bergabung di WhatsApp kita di 0811570018 atau bisa juga mau DM di Instagram @peradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat teman Peradua yang banyak beraktivitas di luar ruangan atau perlu menempuh perjalanan, jangan lupa untuk selalu gunakan masker, karena sepertinya aku dari dalam studio aja bisa melihat kabut asap nih, teman Peradua. Ayo kita jaga kesehatan bersama-sama, karena kesehatan kamu yang nomor satu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mari kita merayakan kemenangan ini dengan satu lagu dengan Morfem, rayakan pemenang. Enjoy!

Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal punya kesempatan untuk mendunia.

Selamat datang kembali di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kita udah dibuat panas sama trio gak tuh, sama boy group asal Indonesia, yaitu NPD New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Gimana teman berdua di jam 5 sore ini, bagaimana kabar kamu hari ini? Aku melihat dari dalam studio Radio Pontianak ini masih terlihat kabut asapnya masih terlihat, dan sepertinya matahari tidak berani menyapa ya, karena sudah tertutup oleh kabut asap ya. Dan aku cek-cek juga di IQR tadi, kan udah sempat aku kasih update tuh, yaitu di angka 200-an. Sekarang naik lagi nih teman Pro 2, di angka 316. Dan kondisi udara di Pontianak saat ini masuk dalam kategori yang berbahaya. Jadi teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu gunakan maskernya, perbanyak minum air putih, karena biasanya kalau kayak gini tuh rawan tenggorokannya tuh jadi merasa kering, terus jadi sakit tenggorokan dan juga sesak nafas. Kalau misalnya kamu sudah merasakan tanda-tanda yang kurang enak di badan kamu, kamu bisa langsung aja cari pertolongan ke rumah sakit ataupun ke tenaga kesehatan terdekat. Teman Pro 2, di sore ceria kali ini aku akan menemani kamu dengan deretan musik dan juga informasi. Mau sambil request lagu? Boleh, boleh aja, langsung aja bergabung. Dan aku mau tanya nih teman Pro 2, kamu ini tipikal orang yang suka nonton film lawas atau film terbaru? Boleh kasih komentar kamu. Kamu adalah tim orang yang nonton filmnya, film-film jadul, film-film lawas yang udah tahun 1900-an atau 2000-an awal, atau ya aku tuh harus nonton film yang terbaru doang, Salma. Nah, boleh kasih pendapat kamu, kenapa kamu suka film lawas dan kenapa kamu suka film-film terbaru. Nah, di polling receh ini aku pengen nggak compare nih, lebih banyak mana nih teman Pro 2 di sore hari ini yang suka nonton film lawas ataupun film-film baru. Langsung aja tulis komentar kamu sekarang juga. Buat kamu yang bingung, aduh aku suka nonton film semuanya, di film baru oke, film lawas juga oke, apapun aku terabas. Ada kabar gembira nih teman Pro 2, buat kamu pencinta film lawas tapi juga suka sama film baru, ini ada Titanic 2 yang ditargetkan berlayar di tahun 2027, akan melewati rute yang sama dengan Titanic di tahun 1912. Gokil, ini film udah lama banget dan masih eksis aja nih sampai sekarang. Titanic 2 ditargetkan kembali berlayar pada tahun 2027 dengan rute yang dirancang menyerupai pelayaran perdana pada Titanic 1912. Proyek ini digagas oleh pengusaha Australia Cliff Palmer melalui Blue Star Line dan juga dirancang dengan interior serta tata ruang yang terinspirasi dari Titanic asli, tetapi menggunakan teknologi navigasi dan juga sistem keselamatan modern. Wow. Rute yang direncanakan ini mencakup Southampton Inggris dan juga menuju ke Cherbourg Prancis, kemudian ke New York di Amerika Serikat. Sama seperti rute yang dijadwalkan Titanic pada pelayaran perdananya, Blue Star Line pada 2024 menyebut Juni 2027 sebagai target pelayaran perdana. Namun hingga kini, tanggal tersebut belum dikonfirmasi sebagai jadwal pasti. Situs resmi perusahaan menyatakan tiket belum tersedia dan tanggal maiden voyage ini akan diumumkan ketika sudah ditetapkan. Gimana nih menurut kamu teman berada? Apakah kamu siap berlayar di Titanic 2? Jadi interiornya keren banget. Ini bukan film ya teman berada, tapi ini lebih ke kapal yang sama namanya Titanic juga, tapi Titanic 2. Dan kita lihat semoga ada kisah cinta juga di Titanic, kapal Titanic kedua ini. Kita doakan juga semoga ada lah ya Titanic selanjutnya, film-film yang gokil kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman udah punya pendapat soal berita ini, boleh kasih tahu Salma sekarang juga di WhatsApp kita di 0811 0811 570 1018. Aduh kok jadi terulang kembali angka-angkanya. Oke deh teman-teman dua, karena tadi ngomongin soal kapal Titanic, aku jadi pengen puterin satu lagu yang pasti membekas banget nih. Lagu dari Celine Dion. Ini adalah Love Them For dari Titanic. Teman-teman, kita dengarkan bersama. Ini dia, My Heart Will Go On.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tadak bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman peradua. Ada satu lagu yang didengarkan dia dengan teman tapi menikah, dan selalu masih menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam. Kalau ada informasi udah datang dari perfilman juga, sekarang datang lagi nih dari perfilman, yaitu Disney rilis trailer Vision Quest, kisah Vision hadapi Ultron dan juga Misteri Thomas. Disney Indonesia merilis trailer terbaru Vision Quest yang menampilkan kembalinya Vision serta ancaman Ultron dalam serial Marvel Television terbaru. Trailer tersebut memperlihatkan Vision menjalani kehidupan tersembunyi setelah melarikan diri dari pihak yang ingin menjadikannya sebagai senjata. Dalam cerita tersebut, Vision berusaha menemukan makna keberadaannya dengan berkonsultasi kepada berbagai kecerdasan buatan dalam program tubuhnya. Kecerdasan buatan tersebut mencakup Friday, Edith dan juga Jarvis serta Ultron yang kembali mempengaruhi perjalanan Vision dalam serial tersebut. Teman Pro 2, informasi selengkapnya kamu bisa cek-cek langsung di laman rri.co.id dengan judul Disney Release Trailer Vision Quest, kisah Vision hadapi Ultron dan juga Misteri Thomas. Jangan kemana-mana teman Pro 2, dan sama ngasih informasi aja bahwa hari ini di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17 lewat 37 menit. Dan Salma menuju ke sana akan putarkan juga deretan lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Salma akan kembali lagi setelah azan maghrib berikut ini.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تهلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

101,8 FM Prodo Ponte, teman terbaik kamu, teman pro 2. Selamat sore. Di sini saya masih menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Sebelum nanti dari jam 7 sampai jam 8 aku akan alihkan kamu ke Relay Music Live Chat barengan sama Pro 2 Jakarta, ditemenin sama Edit dan bintang tamunya Blink Out Kid. Seru banget nih. Dan teman produk, kalau misalnya mau request lagu dan juga mau kasih update-update lalu lintas yang sedang kamu lalui di malam hari ini di kota Pontianak, boleh banget kasih tahu Salma sekarang juga melalui WhatsApp di 0811-570-1018. Langsung aja meluncur sekarang. Aku udah puterin lagu-lagu yang agak-agak slow yang menemani kamu yang lagi OTW, biar nyetirnya pelan-pelan, biar lebih relax, yang lagi di jalan ataupun yang lagi di rumah, di kosan, yang udah capek banget seharian bekerja. Aku putarkan satu lagu dari Yahya dengan Keep You Safe. Nextnya masih ada Monita Tahalea dengan Memulai Kembali. Tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:37. Salma dan juga tim yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Tenang aja, di sini Salma masih standby untuk nemenin kamu dengan musik-musik yang seru. Jangan kemana-mana.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Denada dengan Sambutlah. Ini lagu udah cukup lawas ya teman Pro 2, di tahun 1995 rilisnya, dan akhir-akhir ini di tahun 2026 lagu ini kembali melejit karena banyak banget akun-akun di media sosial yang menggunakan lagu Sambutlah ini menjadi back sound atau ya back sound dari video-video di media sosial. Wih, seru banget. Kita dengerin bersama teman Pro 2 lagu dari Denada Sambutlah. Ini lagunya kayak vibes-nya centil-centil era 90-an gitu. Kita dengerin bersama teman Pro 2, ini dia Denada.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So hell, we're still talking.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tolong Pro 2, sudah saatnya selalu pamit undur diri dan mendengar kamu. Thank you banget yang sudah menemani dari jam 3 sore. Dan setelah yang satu ini, dari jam 7 sampai jam 8, kita dengarkan bersama Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta, barengan sama Blingout Kid dan juga hostnya ada Edit, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita tutup lah di malam hari ini dengan lagu yang mungkin sering banget kita dengerin di mana-mana, dan bahkan masuk ke top 20 Indonesia versi Pro 2 Pontianak maupun Pro 2 Jakarta yang dirilis di seluruh Indonesia, yaitu ada lagu Overnight Kita Lewati Berdua. Salma akan kembali menjumpai kamu besok di sore lagi dari jam 3 sampai jam 8 malam. Kita seru-seruan bareng dari program Sore Ceria. Pokoknya kamu bebas request apa aja. Dan nanti di jam 8 malam akan ada ronda ruang obrolan Pro 2 barengan sama Anwar, ngobrolin seputar kontribusi mahasiswa di bidang pendidikan dan keperempuanan melalui komunitas Rumah Sarinah barengan sama Fidra dari Borneo Legal Club. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita dengarkan bersama. Ini dia Overnight Kita Lewati Berdua.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuman soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini masih ditemani sama Editama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here
0: Di
1: sini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman dan again ya udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates I think that's the biggest part.
0: But how you handle it the perfectionist. Gimana cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge. Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. Jadi kayak udah enggak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak enggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga. Gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu enggak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya keenam? Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak soalnya.
0: Wow, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited for the song.
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright,
1: okay. Paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Bener-bener.
1: So yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lu sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan.
1: Iya.
0: Iya, it's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lu pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald, botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, yeah, you know, yeah, kayak yeah, lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang yeah, gitu lagi ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Iya
0: yeah, kan.
1: Exactly. The pressure yeah, itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, yeah, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking. Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu yeah, menemukan karena itu hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Yeah. Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya yeah, apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing.
0: Oh iya.
1: Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Gue juga seorang introvert gitu. Yeah. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Yeah,
0: itu kan sangat jomblang banget kan? Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak meduliin saat itu apa kata orang.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya yeah. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh
1: like
0: iya.
1: Like with music, yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya.
0: Yeah,
1: gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, I forgot.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya,
1: harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya yeah, lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah yeah, bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: explore dan akhirnya lo terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, ya apa Jamaica,
0: Yaman,
1: jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beatnya segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gitu. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa tadi kan di awal masukin nada-nada apa Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal. Yang akhirnya gak jalan. Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lo mau memulai musik, lo juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Iya. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tight. Tightly tied together ya.
0: Iya sih,
1: betul sih. Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aku lupa acara musik apa yang di televisi. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yaman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan.
0: Benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mananya. Kalau kedepannya ada kesempatan buat call.

0: Kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Hopefully ke depannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur ya, si Condet ya.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih, benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau pro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya, kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo, yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red. In between the Superfly and Transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So, dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya dia. Sih, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi, tapi ketika di album ini, lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So, very playful.
0: Menarik. Jadi di 10 lagu ini, hampir semua semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Soon akan ada. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
0: Bisa di request sebanyak-banyaknya ya teman Produ ya. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung.
1: Alright,
0: siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.

Beli lagi. Woo!

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Koni, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Ada, kamu dari Beting berarti atau dari mana?
1: Enggak, aku ya aku emang dari Tanjung Raya 1 tapi bukan di Betingnya, tapi dekat dengan Beting.
0: Eh udah live ya, ya ampun sorry banget loh guys.
2: Segitu. Lalu dua,
0: selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu, kita ada di Ronda Ruang Obrolan Pro 2 ya, dari jam 8 sampai jam 9. Ada Anwar di sini yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2. Ada juga Ara, Fidra, sebentar. Siapa nama kamu? Fidra?
1: Fidra Tiara.
0: Fidra Tiara?
1: Ayunda.
0: Tiga nama ya berarti ya. Iya. Apa kabar Fidra?
1: Alhamdulillah aku baik, sehat tentunya.
0: Gimana asap di Pontianak, makin bagus atau makin jelek?
1: Kemarin sih sempat bagus ya, cuman kembali lagi kabutnya kembali tebal ya, itu memancing apa ya?
0: Amarah.
1: Sedikit amarah ya harusnya. Karena
0: kamu udah makan Fidra?
1: Udah.
0: Agak majun dong biar suara kamu agak terdengar ya. Oke, gimana? Memancing amarah?
1: Iya, memancing sedikit amarah dari kita karena kan hitungannya mungkin udah 3 bulan ya kita udah kena kabut. Dari kemarin juga udah sempat di tahap berbahaya. Jadi kemarin-kemarin sempat pendidikan itu kan ya bisa dibilang daring terus kan. Ya. Jadi ya kalau misalnya aku ngerasa ya kalau misalnya pendidikan daring itu enggak maksimal. Jadi agak kurang gitu.
0: Kalau misalnya kabut asap ini berasal dari bencana alam, it's fine.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari manusia, menurutku masalahnya adalah kurangnya pendidikan.
1: Iya.
0: That's why malam hari ini kita bakal ngobrolin soal kependidikan dan juga keperempuanan. Teman Pro 2, ini dia Fidra Tiara.
1: Ayu.
0: Terima kasih sudah datang di Pro 2 Pontianak. Kalau mungkin teman Pro 2 tahu rumah Sarinah gitu ya, beliaulah yang apa ya bilangnya ya,
1: yang leader.
0: Leader bukan yang mendirikan.
1: Founder sekaligus leader di rumah Sarinah.
0: Oke. Okay. Kasih tahu kami soal rumah Sarinah. Apa visi misinya rumah Sarinah? Bagaimana awal kebentuknya rumah Sarinah?
1: Oke.
0: Kenapa namanya Sarinah? Kenapa enggak
1: yang lain-lain gitu?
0: Sariwati kan? Gitu atau apa gitu. Silakan.
1: Oke. Mungkin sebelum masuk ke rumah Sarinah ya, Kak. Sekarang ini kan status Ara sebagai mahasiswa ya. Jadi Ara ngerasa kalau misalnya ketika kita mendengar mahasiswa ya tentunya tak lain mahasiswa itu sebagai penerus bangsa, sebagai agent of change kan.
0: Okay, wow.
1: Kalau misalnya kita ngomongin soal mahasiswa, terus mahasiswa ini kan sebagai kontrol sosial ya, lebih kayak ketika terjadinya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Nah disitulah peran mahasiswa dibutuhkan. Nah terus peran mahasiswa di dalam ruang lingkup masyarakat itu juga sangat krusial. Nah jadi muncullah kesadaran Ara ketika ya kan Ara ini kan lahir dan tumbuh di Pontianak Timur, khususnya di Jalan Tanjung Raya 1.
0: Halo Pontianak Timur.
1: Halo. Di Kelurahan Dalam Bugis. Nah Kak, jadi ketika dari Ara kecil, dari Ara SD pokoknya, yeah, stigma orang-orang ketika mendengar alamat Ara itu agak negatif. Jadi kalau misalnya ada kerja kelompok nih Kak, rumah Ara gak pernah dipilih. Padahal kalau misalnya Ara tuh kepengen manggil teman-teman ke rumah. Jadi alasan mereka, aku gak dikasih sama orang tua, gak dibolehin ke Tanjung Raya 1. Nah itu, jadi stigma orang-orang tuh negatif. Karena memang kalau misalnya kita tahu ya, di sana itu dikenalnya sebagai Texasnya Kalbar,
0: Meksiko.
1: Jadi Kak, dikenal sebagai okay, Texasnya Kalbar itu karena memang di sana itu kalau soal narkoba dan lain-lain tuh.
2: Hold on, kita on air loh ini.
1: Oh sorry Kak, sorry. Okay. Nah kalau misalnya berbicara soal yang seperti itu, nah di sana itu, I know.
0: Tahu
1: lah kan.
0: Jadi kamu stigmanya pengen tuh kayak mengubah stigma itu.
1: Iya gitu. Kak. Terus kemarin sempat ke-trigger gara-gara dapat info kalau misalnya ada cewek yang 17 tahun itu udah jadi mucikari. Iya.
0: Oh,
1: wow. Nah itu memancing apa ya? Begitu miris ngedengarnya. Terus yang jadi anak-anaknya itu umurnya masih belasan tahun, Kak. Terus juga di sana juga masih banyak anak-anak yang enggak ada identitas, Kak. Mereka enggak punya akta, enggak punya ya identitas yang sebenarnya udah menjadi hak yang harus kita dapatkan. Nah, terus karena itu tadi, Kak, orang tuanya atau ibunya itu kerjanya komersil kayak gitu, perempuan yang itu.
0: I know. Jadi ya, ini sebelum kita dimarah-marahin sama teman-teman dari Pontianak Timur ya, guys ya. Enggak semuanya orang.
1: Iya, enggak semuanya. Itu hanya stigma ya, teman-teman.
0: Stigma.
1: Karena Kak, kalau misalnya infonya ya, teman-teman, di sana itu guru ngaji paling banyak, santri paling banyak di sana.
0: Wow.
1: Serius, Cuk.
0: Lantas mengapa aku enggak mau nyangkut pautin sama keagamaan?
1: Iya. Yeah.
0: Aku yakin guru ngaji di sana banyak.
1: Banyak sekali, Kak.
0: Guru-guru ngaji dari agama lain juga pasti banyak juga, gitu kan. Maksudku, kenapa Pontianak Timur kesannya seperti itu menurut kamu?
1: Aku juga nggak tahu ya, Kak, kenapa stigma itu dibangun orang-orang kalau misalnya Pontianak Timur itu negatif. Tapi emang aku ngerasain sendiri ya, Kak, untuk pendidikan berkelanjutan di sana itu agak kurang. Maksud? Karena memang kalau kita misalnya nih, Kak, lulus SMA itu udah mentok-mentok syukur kalau misal di sana. Oh. Karena Kak, ini pengalaman aku dari SD ya. Dari SD emang orang tua nggak mau masukin sekolah yang di sana. Nah, karena orang tua itu bimbang sama pergaulan yang di sana. Jadi disekolahkan di seberang. Pokoknya itu kan masih belum punya kendaraan tuh. Jadi kadang pergi atau pulangnya tuh jalan kaki dari seberang sini, dari Gajah Mada, dari WR Supratman, jalan kaki ke Tanjung Rasa satu.
0: Kayak yang kamu maksud tadi, pendidikan nggak berkelanjutan.
1: Iya, kurangnya minat ataupun semangat atau dukungan dari orang-orang sekitar ya, paling gimana ya?
0: Selesai sekolah, SM. Selesai berarti gitu.
1: Iya.
0: Ya?
1: Nah,
0: lanjut lagi ke perguruan
1: iya. tinggi. Itu juga okay. Kalau lulus tuh syukur, Kak, karena kebanyakan itu nggak lanjut.
0: Oke. Okay. Dari situlah kita harus mengubah persepsi
1: iya.
0: itu.
1: Jadi aku kepengennya tuh di sana tuh stigmanya mulai berubah gitu. Adanya Ara di sini, terus adanya Rumah Sarinah itu membantu teman-teman yang di sana, yang membantu mengembalikan semangat mereka loh untuk pendidikan.
0: Oke, okay, pendidikan dan keperempuanan.
1: Iya,
0: kalau pendidikan fine.
1: Iya.
0: Keperempuanan datang dari keresahan kamu karena apa?
1: Ini
0: sering diduakan?
1: Enggak juga, Kak.
0: Diselingkuhi?
1: Enggak.
0: Enggak juga ya.
1: Berawalnya dari ketika kita di dalam ruang lingkup pendidikan, ruang yang merdeka, ruang yang aman.
0: Kamu tuh emosional banget ya. Aku mendengar kayak getaran-getaran suaramu tuh.
1: Iya, Kak, kalau misalnya ketika kita berbicara soal perempuan ataupun pendidikan tuh agak gimana buat aku gitu kan? Karena ketika kita ngomongin soal perempuan, soal pendidikan, kayak berjuang banget gitu kalau misalnya kita berbicara soal itu. Nah, ketika kita belajar, harusnya kita mendapat ruang yang merdeka, ruang yang aman gitu kan. Tapi di waktu aku semester 1, nah, ya kita sebutlah sebagai oknum, ada dosen yang ketika ngajar itu menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar. Nah, itu terjadi terjadi.
0: Aku suka pembahasan ini. Halo Pak dosen. Hai.
1: Jadi terjadilah perdebatan di situ, yeah. kan. Nah, jadi alibi dosen itu kan kalian udah 18 plus. Seharusnya enggak masalah dong ketika kita berbicara soal itu. Nah, aku enggak terima dong. Yeah. Karena kan pembahasannya enggak ada kaitannya dengan bahasa-bahasa yang vulgar. Dan itu membuat aku risih, Kak. Seharusnya bahasa-bahasa yang seperti itu gak keluar dari seorang yang menunjukkan akademisi kayak gitu.
0: Oke. Tadi aku pengen nanya kamu berkuliah di mana, tapi ntar dulu deh.
1: Yeah.
0: Dulu. Kamu semester 1 dan sekarang kamu masih ketemu sama dosen tersebut?
1: Masih. Terus aku ngelapor tuh ke Atkum.
0: Laki-laki dosennya?
1: Iya, laki-laki. Aku ngelapor ke Atkum. Ternyata memang dosen ini udah banyak laporan, cuma belum ketemu buktinya aja. Buktinya nggak ada gitu. Jadi mungkin udah dapat teguran dari atas, sekarang udah mulai ini dah, mulai ya lumayan membaik gitu kan. Dosennya udah nggak pernah ngomong bahasa-bahasa yang itu lagi.
0: Perbaiki diri sih mungkin.
1: Iya.
0: Ya, bagus lah. Ini mungkin kalau misalnya aku ngerti kenapa kamu sangat-sangat emosional ketika ngebahas perempuan, karena nggak cuma di kampus kamu, yeah, tapi di luaran sana banyak, yeah, entah laki-laki atau, yeah, perempuan yang even dia lagi bercanda atau lagi serius pun nggak ada yang kurang rasanya kalau belum bercanda vulgar, yeah, gitu ya. Menarik pembahasannya, nanti mungkin kita akan lebih detail lagi di segmen kedua, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, langsung aja WhatsApp di 0811-570-1018, tanya aja sebebas-bebasnya. Kak, apa hukumannya untuk orang-orang yang bercandanya vulgar? Nah, boleh deh tuh ya, siapa tahu dia ada solusi gitu kan, teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai, ini aku menghela napas teman berdua karena nggak tahu ya, kayak ngebahas soal pendidikan dan isu keperempuanan tuh agak-agak sensitif. Apalagi tadi kita sempat ngobrolin seorang praktisi, praktisi pendidikan gitu kan, yang kalau misalnya ngajar suka
1: ngomong bahasa yang vulgar.
0: Contohnya apa? Contohnya?
1: Gimana ya?
0: Lepasin aja udah Fidra, lepasin. Apapun yang pengen kamu omongin, omongin aja. Tapi jangan sih menurutku. Kok plin-plan ya? Apa-apa? Contohnya apa?
1: Yang paling sering digunakannya tuh bahasa atau brut. Terus bahasa, pernah kak itu dosen ngomong pakai bahasa telanjang dengan temanku yang ya padahal tertutup rapat, malah temanku tuh pakai cadar. Nah bahasa-bahasa itu keluar padahal nggak ada kaitannya dengan pembahasan kita, soalnya kan aku prodinya hukum ekonomi kan kak, seharusnya nggak ada kaitannya dengan bahasa-bahasa yang menurut aku hal-hal yang vulgar.
0: Itu confirm konteksnya emang pelecehan, bukan untuk knowledge gitu ya berarti?
1: Iya, bagi aku emang pelecehan, bukan untuk pengetahuan, karena emang gak ada kaitannya dengan mata kuliah kami.
0: Wow, dosen ngomong telanjang menurut aku masih oke. Iya. Dosen ngomong tobrut, what the heck? Wow. Wow, aduh, sorry ya Pak Bos atau teman-teman di radio. Okay. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa, Fidra, menurut kamu?
1: Ya, bagi aku kurangnya ini ya, Kak. Kurangnya, bisa dibilang kurangnya pengetahuan bagi aku. Walaupun memang orang itu pendidikannya udah tinggi, memang pengetahuannya emang kurang. Dari segi menghargai orang lain, dari segi dia punya batasan memperlakukan orang lain, nah itu menurut aku emang minim. Nggak ada pendidikan, menurut aku. Dan bagi aku gak semuanya orang-orang yang berpendidikan itu terdidik.
0: Itu yang pengen aku tanyakan. Kamu tadi bilang gak terdidik, gak berpendidikan, padahal dia dosen.
1: Iya.
0: So apa definisi pendidikan menurut kamu?
1: Pendidikan bagi aku, ketika kita anggap aja kita nih terlahir sebagai manusia yang kosong gitu kan. Sebagai manusia yang kosong, terus kita diciptakan, dilengkapi dengan otak, dengan akal, seperti itu kan kak. Kita dari awal, dari kita dibesarkan, tentunya kita udah diajarkan adab, diajarkan tentang etika.
0: Yeah.
1: Nah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Mana yang menyakiti orang lain, mana yang tidak.
0: Yeah.
1: Nah seharusnya hal-hal seperti pelecehan, tentu itu udah jelas ya kak. Itu sangat merugikan orang lain dan tidak mempunyai izin dari orang tersebut. Nah ketika kalau misalnya konteksnya kita bercanda, ya sama-sama kita mengizinkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita enggak lagi bercanda, apalagi itu di dalam ya proses belajar mengajar, nah itu menurut aku enggak etis, sama sekali enggak etis. Nah itu tidak mencontohkan kalau dia itu seorang yang terdidik.
0: Yeah.
1: Nah itu enggak sama sekali.
0: Ini dari tadi teman pro 2, aku enggak mau kesannya kayak kita menyudutkan laki-laki ya. Karena pada dunia realnya emang banyak juga selain perempuan, laki-laki juga dapat pelecehan seksual gitu kan. Sekarang aku pengen tanya ke cowok nih. Tolong nyalakan, hidupkan mic-nya itu.
2: Ya.
0: Ada locai teman berdua di balik kamera, ada juga Rido. Menurut kalian berdua kenapa? Banyak orang di luar sana, entah laki-laki atau perempuan, yang mudah banget bercanda vulgar, Cai.
2: Sebenarnya nggak memandang gender ya Pak ya, maksudnya kayak semuanya bisa melakukan hal itu, misal candaan vulgar. Jadi kita nggak ada standar ganda kan. Kadang-kadang mungkin kayak ada video kemarin yang kulihat tuh, kayak ibu-ibu bilang ada nih TikToker dari Korea datang ke Asia, dia ada ibu-ibu nyaut tuh, kayak dia bilang buka bajunya biar kayak Asia katanya. Nah itu kan salah satunya juga candaan yang terlalu vulgar ya, yang ya tidak
0: pertama,
2: patut lah untuk di
0: pertama itu vulgar, yang kedua aku menyebutin brand ya.
2: Iya. Nah iya itu dia pokoknya. Nah,
0: gitu. Berarti nggak memandang gender gitu ya. Nah pertanyaanku sebenarnya kenapa itu mudah banget terlontarkan?
2: Karena
0: apakah karena pendidikan kita masih se-PR itu?
2: Iya. salah satunya menurut aku lain? Lebih ke dari segi pendidikan sih Pak. Kita kan
0: oh aku tahu jawabannya. Karena yang diajak bercanda juga ngerasa oh itu bercandaan yang normal. Kadang aku nemu kasus yang kayak gitu. Dibecandain karena emang udah teman laki-laki sama cowok ini, jadi ya udah saling bercanda gitu. Menurut kamu gimana, Fidra?
1: Iya Kak. Kalau kita berbicara soal tadi ya, itu muncul karena yang pertama karena bisa dibilang kepercayaan ya. Karena lalu nggak ada batasan karena mungkin udah ngerasa dekat, jadi nggak ada boundaries yang dibangun di antara mereka. Jadi kan kalau misalnya kita lihat tentang berbagai macam soal ya seperti pelecehan, itu kan nggak ada batasan antara gimana aku memperlakukan kamu, gimana kamu memperlakukan aku. Seharusnya kalau misalnya dari awal kita tegas, aku nggak suka kamu bahas kayak gitu, itu nggak bakal terjadi lagi. Karena nggak ada batasan dari diri kita, kita nganggap oh kita udah deket, jadi kayak gitu nggak enak nih mau negur, walaupun kita sebenarnya nggak nyaman kalau bahas seperti itu kan. Tapi kalau misalnya dari kita menunjukkan oh kita nggak suka bahas kayak gitu, kita menunjukkan ekspresi walaupun kita nggak nyebutin kalau aku nggak suka bahasan kayak gitu, kalau misalnya kita nggak ngerespon ya tentu nggak jadi

0: batasan dari kita. Kalau misalnya kita nggak suka pembahasan yang seperti itu, kita nggak tegas pada diri kita. Jadi sebenarnya mulainya dari pelecehan itu, ya kita nggak tegas sama diri kita sendiri. Karena seharusnya kita punya batasan gimana orang memperlakukan kita, seperti itu Kak.
1: Itu tugas yang kamu ambil sama teman-teman di rumah Sarinah berarti.
0: Karena sebelum kita mendidik orang lain, harusnya kita mendidik diri kita sendiri. Nah, makanya aku dan teman-teman itu kami juga selain belajar soal advokasi teman-teman penyintas, kita juga gimana kalau misalnya kita nih diposisikan sebagai korban. Diposisikan sebagai korban, apa yang harus kita lakuin? Nah, jadi teman-teman itu diajarkan untuk berani bersuara. Teman-teman diajarkan kalau misalnya aku nggak suka pembahasan ini, ya udah ngomong langsung kayak gitu, nggak usah ada bahasa nggak enak.
1: Sorry aku potong. Jadi yang kalian lakukan di rumah Sarinah sejauh ini apa aja?
0: Jadi gini Kak, di rumah Sarinah itu terbagi jadi dua bidang, ada bidang pendidikan sama keperempuanan. Nah jadi kalau aku sendiri itu pribadi di bidang keperempuanan. Dan ada seharusnya adik aku datang nih hari ini, cuma karena dia emang kerja nggak bisa izin, jadi dia nggak bisa datang. Kalau adik aku tuh bagian ke pendidikan, jadi fokus adik aku ini ke sekolah-sekolah. Kalau aku emang fokusnya ke perguruan tinggi. Nah jadi program yang saat ini berjalannya udah kurang lebih hampir 2 bulan itu di rumah kami ada program rumah belajar gratis. Jadi kami itu ada tempat les khusus untuk anak-anak yang ada di sana. Jadi mereka itu cuma bawa diri aja. Jadi perlengkapan alat tulis, perlengkapan belajar itu udah kami yang siapkan.
1: Belajarnya belajar apa?
0: Kalau itu kami bagi 2 sesi. Jadi untuk yang pertama itu mereka kalistung.
1: Jadi untuk anak-anak.
0: Iya, untuk anak-anak. Jadi lalu yang sesi kedua itu emang khusus matematika, karena emang sesuai dengan jurusan adikku, tadarus matematika. Jadi ya mereka belajarnya matematika yang sesi 2. Terus karena di sana itu kan juga ada beberapa ya Kak, beberapa teman-teman kecil yang emang udah putus sekolah.
1: Kecil ini semana?
0: Mereka udah 12 tahun. Udah 12 tahun.
1: Okay.
0: Udah umur 13 tahun. Nah, itu mereka udah putus sekolah. Jadi ya kami rangkul gitu di rumah Sarinah belajar bareng-bareng. Sempat itu yang adik kecil tadi itu dimarahin sama orang tuanya karena ikut belajar gitu. Itu mirisnya Kak.
1: Mental ya.
0: Iya. Berarti. Padahal adiknya suka gitu belajar di tempat kami.
1: Mereka putus sekolah karena ekonomi atau karena apa?
0: Banyak faktor Kak. Ya karena pendidikan di khususnya di gang aku tuh. Orang yang tadi itu.
1: Iya.
0: Ya bukan di gang aku ya. Orang yang tadi itu.
1: Oke. Okay.
0: Disclaimer. Orang yang tadi itu bagi mereka itu pendidikan yang nggak terlalu penting-penting benar. Jadi, nah itu yang kasihnya si adik ini punya adik kayak gitu. Jadi kecil mereka itu nggak punya identitas. Jadi Kak, kalau misalnya jam 1 malam, jam 2 malam mereka masih berkeliaran, kadang nggak pakai baju.
1: Wow.
0: Itu kasihannya.
1: Ya, nggak pakai baju.
0: Iya. Malahan pernah kemarin waktu dia kecil, itu kayaknya umur 7 tahun ataupun 6 tahun kayak gitu, keluar gak pakai baju.
1: Gini,
0: padahal dia cewek
1: Pedra,
0: gitu, kasihan.
1: Separah itu Kak, maksud aku kalau misalnya dia udah keluar jam segitu, midnight gitu ya, gak pakai baju, kayak emang gak diomongin sama tetangga atau diomongin sama orang tuanya sendiri gitu?
0: Itu kurangnya pengawasan dari orang tua, gak ada perhatian dari orang tua. Bukan
1: orang,
0: kurang ya, memang gak ada perhatian dari orang tua.
1: Bukan kurang, tapi gak
0: bukan
1: ada.
0: Bukan kurang, tapi gak
1: dibiarkan.
0: Ada. Iya, karena tetangga-tetangga itu sempat sempat negur, karena takut kan kalau misalnya anaknya itu entah ditabrak orang, atau karena kan berkeliarannya di pinggir jalan gitu Kak, takut ditabrak orang, ntar kamu malah nyalahin orang yang nabrak gitu, padahal anakmu yang berkeliaran gitu. Sering ditegur Kak.
1: Jujur aku kaget banget, itu terjadi di Pontianak berarti.
0: Iya Kak, di dekat rumah aku malahan, makanya ketrigger, makanya jadilah tadi ini rumah Sarinah.
1: Salah satu alasan kenapa itu jadi apa ya referensi atau inspirasi buat kamu bikin rumah Sarinah. Selain pendidikan sama keperempuanan, ada lagi nggak di rumah Sarinah?
0: Kami ya kalau bisa dibilang basisnya juga sosial. Kayak gitu, kami juga turun-turun ke lapangan. Kalau misalnya kami juga ada lapak baca, lapak baca gratis, entah itu di ruang terbuka ataupun masih di kampus kayak gitu.

0: kami juga buka lapak baca. Lalu kami juga ada program sebenarnya berjalan di bulan-bulan kemarin, tapi karena adanya kabut mereka juga sering ini kan daring, jadi agak tertunda. Jadi harusnya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah membahas tentang kekerasan seksual sama bullying. Nah itu jadi fokus pembahasan kami.
1: Oke. Aku dari tadi obrolan kita gitu ya, yang kamu jawab barusan itu menurutku masih masuk ke pendidikan. Kayak ada baca dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah kenapa perempuan selalu kamu pandang butuh banget atau erat banget sama pendidikan gitu. Kenapa harus perempuan pendidikan?
0: Yeah.
1: Why? Tahan dulu jawabannya, kita rehat dulu teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright, teman Pro2, welcome back to the last segment of Ronda, Ruang Obrolan Pro2. Anyway, sebelumnya terima kasih Fidra, kamu sudah datang. Dan jujur, bahasan kita malam hari ini agak-agak bikin gerah.
1: Iya. Yeah.
0: Nggak gerah sih, cuma kayak miris aja gitu. Tiba-tiba kamu cerita di lingkungan dekat rumah kamu terjadi anak-anak yang kesannya dibiarkan sama orang tuanya.
1: Iya.
0: Sorry, kesannya atau emang beneran dibiarin?
1: Emang bener, bukan kesan.
0: Oke, wow.
1: Miris kan, Kak?
0: Miris, oke. Aku mau balik ke pertanyaanku sebelum break tadi. Soal kenapa pendidikan perempuan kayak di rumah Sarinah tuh lebih ditekanin. Jadi menurut kamu, mana yang lebih butuh pendidikan, laki-laki atau perempuan?
1: Sebenarnya bukan bermaksud menggeneralisasikan, tapi sebenarnya kita laki-laki ataupun perempuan sama-sama punya hak untuk berpendidikan. Tapi yang namanya perempuan, ya perempuan kan sebagai ibu bangsa, seperti itu. Setiap kita yang melahirkan generasi, generasi-generasi yang ada saat ini, ya lahir dari perempuan, seperti itu. Dan kembali lagi ke mungkin kata-kata mutiara yang sering didengar oleh orang-orang, ya perempuan ini sebagai ibu, sebagai sekolah pertama, madrasah pertama untuk anaknya. Nah memang Kak, untuk pendidikan memang harus ada dan harus lahir dari perempuan. Kenapa tadi pentingnya pendidikan bagi perempuan? Jadi sebelum mereka punya anak, ya harusnya mereka udah paham apa konsekuensinya, apa resikonya ketika punya anak. Ya memang harus repot seperti itu. Memang dari kita juga harus mendidik, gimana nih cara mendidik anak. Bukan tok-tok kita nikah terus melahirkan, kita gak tahu nih cara ngedidik anak. Nah sama aja itu melahirkan generasi-generasi yang timpang nantinya. Nah takutnya terjadi hal-hal yang seperti tadi. Ketika ibu tidak mempunyai pendidikan ataupun kurang dalam pendidikan, ya tadi anaknya dibiarkan. Mereka anaknya nggak dikasih identitas.
0: Ini aku mau ngasih konteks ke teman Pro2 yang lagi dengerin ini. Kenapa aku miris sama cerita kamu? Karena udahlah, terang-terangan aja. Ada satu keluarga, kita nggak perlu sebut. Nggak satu keluarga, beberapa keluarga lah ya, bilangnya gitu, yang kesannya tuh kayak menjual keluarganya untuk di menjadi penghibur gitu-gitu. Yeah. You know what I mean, teman Pro2, dan itu cukup sangat membuat kita resah. Karena kalau kita tarik ke belakang, akarnya dari pendidikan. Pendidikan yang kurang merata, terus juga ada sesuatu yang lebih menarik gitu kan, daripada berpendidikan lebih baik kita kerja ini supaya duitnya lebih cepat.
1: Kak.
0: Rumah Sarinah yang kamu dan kawan-kawan ini coba untuk apa ya, jalankan, apakah berdampak cukup besar menurut kamu ke cerita ini?
1: Bagi aku, walaupun sekarang ya kurang signifikan kelihatan dampaknya, tapi ya lumayan merangkul mereka, merangkul teman-teman, karena kan kemarin ibu-ibu itu sempat ya berkeluh gitu, karena sebelumnya memang di rumah aku buka les, jadi orang tua itu mereka nggak tahu nih, mereka mau bantu anaknya nyelesain tugas juga mereka nggak tahu gimana caranya gitu, jadi mereka datang tuh rame-rame Kak, datang ke rumah, tolonglah katanya buka les gitu, bilang kakak nggak tahu nih ngajar anak kakak gimana, kakak nggak tahu nih ini apa nih Kak, nanti kalau misalnya anaknya DPR datang tuh ke rumah Kak, tolonglah ajarkan nih. Nah mulai dari situ Kak, kenapa aku tekankan kalau misalnya anak-anak di rumah Sarinah itu pendidikan itu penting, karena ketika kita punya anak ya minimal ya kita bisa ngajarin tuh anak kita, kalau misalnya anak kita, bu ini apa nih bu, kita tahu oh gini loh deh gitu. Minimal dari kitanya sendiri, jadi anak itu tahu nih pendidikan gitu, dia nggak ngeremehin soal pendidikan. Jadi kan kalau misalnya oh ibu aku pendidikan tinggi, ibu aku S1, ya minimal aku S2 gitu kan. Ada tuh semangat kayak gitu tuh harusnya gitu, semangat yang kayak gitu yang kami harapkan sih Kak.
0: Oke, kalau misalnya kita berharap sama rumah Sarinah sendiri gitu ya, aku tahu pasti berdampak. aku tahu pasti berdampak. Cuma aku pengen tahu pendapat kamu, POV kamu, gimana supaya Kota Pontianak, aku nggak mau nyebutin barat, timur, selatan, utara, bebas dari itu. Menurut kamu, kira-kira kita harus bikin apa?
1: Sebenarnya bukan cuma kita ya, Kak. Harus banyak banyak ruang lingkup ataupun banyak instansi yang memang harus terlibat.
0: Instansi, lembaga,
1: lembaga itu banyak yang harus terlibat. Dan itu dimulai dari akarnya ya, pendidikan, Kak. Pendidikan itu memang sangat-sangat diperlukan. Karena tadi itu, Kak, kalau misalnya di sana itu rata-rata itu kan ya memang bukan rata-rata ya, sebagian besar itu ada yang nggak selesai kuliahnya, jadi nggak selesai sekolahnya. Jadi kalau misalnya cari kerja kan sekarang S1 aja susah kan, Kak, cari kerja kan, apalagi yang nggak lulus gitu. Jadi mereka itu susah dapat kerja, terus ya timbullah rasa malas, yaudahlah. Jadi ya yang kerjaan-kerjaan yang melenceng.
0: Ini ada nih itu. Kerjaan yang cepet duitnya
1: ya,
0: gitu, nah, walaupun itu caranya nggak benar.
1: Iya. Gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu yang banyak terjadi di lapangan gitu, Kak.
0: Oke, berarti solusinya adalah pendidikan dan
1: pendidikan.
0: Penciptaan lapangan kerja.
1: Iya.
0: Tinggal kitanya nih bisa nggak rajin untuk bekerja gitu kan?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Wow. Kalau misalnya ada teman perdua yang lagi denger ini, terus aku yakin nggak ada sih, cuman siapa orang di luar sana lah, orang di luar sana yang merasa kayak pendidikan emang sepenting apa sih pendidikan, kayak aku nggak berpendidikan tetap bisa makan bla bla bla segala macam. Menurut jawaban kamu gimana untuk orang-orang seperti ini?
1: Ya memang sering kita dengar ya, Kak, ya kadang mereka ngomong tuh ya orang kaya nggak cuma yang S1, nggak cuma yang kuliah, kadang yang lulus SD aja bisa kaya raya. Betul. Gitu kan. Tapi teman-teman, kita sebagai manusia itu perlu yang namanya identitas diri. Kita perlu martabat. Nah, bukan berarti orang yang tidak berpendidikan itu tidak bermartabat ya, tapi kita punya lisensi. Kayak misalnya kan suka tuh kalau misalnya di ujung nama itu ada SH atau SM, gelar-gelar seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu meremehkan pendidikan. Padahal kalau misalnya udah S1 harusnya oh aku pengen S2 gitu. Udah selesai S2 ya S3 mumpung gitu, selesain semuanya gitu kan. Jadi menurut aku ya harus yang ditekankan tuh semangat.
0: Oke. Kamu tahu gak menurut aku apa bedanya pendidikan sama tidak berpendidikan?
1: Iya, apa gak?
0: Kalau menurut aku, orang yang tidak berpendidikan dia pengen ngejar S2 karena gelar. Tapi orang yang berpendidikan dia pengen S2 karena dia pengen ilmunya.
1: Ah, itu keren.
0: Pengen kayak ya sebenarnya kalau pendidikan ngomong oh ya sama-sama S2, tapi apa yang bikin orang ini S2 gitu kan?
1: Yeah.
0: Ada yang karena cuma pengen ijazah, ada yang pengen
1: ilmunya gitu.
0: Ilmunya gitu, penelitiannya lebih dalamnya lagi gitu-gitu sih teman perdua. Oke, itu dari aku. Untuk mengakhiri, kamu ada sepatah dua patah kata untuk menyemangati teman-teman yang lagi nonton dan dengar?
1: Oh iya, Kak. Mungkin dari teman-teman, terutama teman-teman yang mahasiswa, mungkin mereka kan kayak apa sih organisasi buat apa gitu kan? Mending kayak mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu kan?
0: Liar kali.
1: Iya, organisasi itu bikin ribet. Gaya teman-teman, kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, karena memang aku jadi seperti ini. Aku jujur waktu aku maba itu aku nggak tahu ngomong sama sekali, apalagi public speaking. Aku cuma diam-diam introvert. Semenjak masuk organisasi ya aku tahu aku bisa ngomong di depan publik. Aku bisa tahu nih arahku kemana. Aku ya karakter aku lebih berubah dari sebelumnya. Aku lebih berani kayak gitu. Itu berkat organisasi, teman-teman. Jadi banyak dampak yang aku dapat itu dari organisasi.
0: Berapa tuh organisasinya, Kak Tidra?
1: Kalau untuk sekarang sih kurang lebih ada 7
0: wow, organisasi. Wow, maruk ya.
1: Karena memang masing-masing organisasi itu memberikan dampak yang berbeda-beda buat kita, Kak. Makanya kembali lagi untuk kita, organisasi itu benda mati. Jadi kalau misalnya mau ngambil manfaat ataupun mau ngambil benefit, ya kembali lagi apa yang kamu bisa berikan untuk organisasi sebelum kamu mengharapkan apa yang bisa diberikan oleh organisasi, seperti itu, Kak. Jadi
0: Okay.
1: Oh, ada satu lagi.
0: Boleh.
1: Teman-teman. Di sini Rumah Sarinah kami adakan itu agar teman-teman, terutama teman-teman perempuan, itu mendapatkan ruang yang aman. Jadi ketika teman-teman, entah itu teman-teman menjadi penyintas kekerasan seksual, itu teman-teman bisa hubungi teman-teman rumah Sarina, karena kami juga udah punya paralegal, ataupun kami juga udah, ini sekarang proses untuk MOU sama PKBH juga. Jadi teman-teman jangan jangan takut ketika teman-teman menjadi korban. Ya teman-teman harus bisa. Berani gitu, harus berani bersuara.
0: Kamu pengen bilang kalau bisa lah ya menghubungi kalian.
1: Harus berani bersuara seperti itu, jangan sampai diem-diem, karena mungkin itu akan menjadikan pelaku tersebut lebih berani gitu. Jadi teman-teman tetap
0: semangat.
1: Semangat.
0: Sebenarnya masih ada beberapa hal yang pengen aku bahas ya, termasuk kasus-kasus yang belakangan juga ada di kampus Depok. Yang chatnya akhirnya apa ya, banyak isi-isi yang melecehkan perempuan dan sebagainya. Cuma itu udah basi banget. Cuma mungkin untuk sekarang ya lebih semangat lagi, kalau misalnya ada yang pelecehan di depan mata, sebaiknya ya seenggaknya bersuara lah.
1: Iya kak.
0: Oke, thank you Fidra Tiara sudah datang, dan buat kamu teman Pro 2, terima kasih banyak atas perhatian dan juga dengerinnya gitu ya. Kita lanjut ke Deep Talk Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 11. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dadah-dadah dulu boleh.
1: Oke kak.

0: Baikin teman Produan, welcome back to the Hit Music Station. Produan Pontianak, teman terbaik kamu. Abis ngobrol panjang kali lebar teman Produan udah sama tadi Fidra Tiara. Kalau misalnya kamu ketinggalan obrolan kita soal pendidikan dan juga perempuan, wih miris banget cuy, bisa kamu tonton ulang di YouTube-nya Produan Pontianak. Teman terbaik kamu, jangan lupa buat di subscribe, jangan lupa buat di komen-komen juga, siapa tahu kamu punya keresahan yang sama teman Produan. Tapi kita break terlebih dahulu di Deep Talk, karena tadi udah panjang lebar kita ngobrol, jadi aku pengen puter beberapa lagu buat kamu. So stay tune terus di Produan Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Tuan 13, Rumah, special for you.
1: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jalan 22, now you're still tune in 101.8 FM Rodua Pontianak, teman terbaik kamu. And that was I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. Sebenarnya dari jam 9 tadi, teman produk kita udah masuk di sesi Deep Talk jaga malam ya. Jangan galau malam-malam atau bahkan sejam sebelumnya kita udah masuk ke jaga malam. Ya pokoknya jam 8 sampai jam 11 tuh udah waktunya jaga malam. Cuma tadi di jam 8 itu kita ada program namanya Ronda, Ruang Obrolan Produa. Kita ngobrolin soal perempuan dan juga pendidikan bareng sama Fidra Tiara tadi ya. Pokoknya kalau misalnya kamu kelewatan dan penasaran isinya apa sih soal pendidikan dan juga perempuan, bisa kamu tonton ulang tayangannya di YouTube Pro2 Pontianak. Jangan lupa subscribe cuy. Menarik, aku pengen bahas ulang di sini teman Pro2 karena lumayan cukup menarik dan topik yang tadi kita obrolin lumayan relate sama budaya bercanda kita di tongkrongan. Gak cuma di Pontianak sih sebenarnya, di tempat lain pun aku yakin sama. Bahkan di negara lain pun ada aja bercanda-bercanda yang melewati batas teman Pro2, ya gak? So, malam ini kita lagi ngobrolin satu hal yang kadang dianggap sepele karena dibungkus dengan bercanda. Tapi gimana kalau candaan itu ternyata bikin orang lain gak nyaman? Kayak bikin orang lain jadi ngerasa, aduh malu nih, gak nyaman nih, kok jadi ngerasa dibully gitu ya teman Pro2. So, jadi mungkin pernah gak sih kamu juga merasa ada di situasi yang kayak gitu? Entah kamu yang mengalami sendiri atau pernah ngeliat orang di sekitar kamu jadi korban candaan yang menurut kamu udah kelewatan gitu, udah terlalu kalau kata Bang Haji Roma Irama gitu kan teman Pro2. Gak perlu cerita detail kalau kamu gak nyaman gitu ya, cukup ceritain situasinya aja. Dan menurut kamu batas antara bercanda dan melecehkan itu ada di mana? Boleh kirim ceritanya teman Pro2 lewat WhatsApp di 0811 570 1018. Let's talk about it. Karena kadang sesuatu yang dianggap cuma bercanda ternyata ninggalin dampak yang gak sesederhana itu teman Pro2.

Teman berdua dari siapa ya? Bebe Rexha kalau nggak salah. Coba kita cek terlebih dahulu, ada Bebe Rexha featuring Florida Georgia. Teman berdua, and yes, now you're still listening to Hit Music Station. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu, masih barengan sama Anwar nih, teman berdua. Malam-malam aku lupa menyapa. Selamat malam teman berdua. Lagi di mobil gitu kan, lagi santai. Kita lagi bahas tentang bercandaan-bercandaan yang kurang nyaman untuk beberapa orang. Jadi mungkin bercandaan ini kayak nyaman di beberapa orang, tapi juga gak nyaman di beberapa orang yang lain. Aku mulai dari aku sendiri. Aku sih berharapnya kayak kamu tiba-tiba setelah aku ceritain ceritaku aslinya gitu ya, teman berdua, kamu juga terpancing gitu untuk ikut bersuara atau beropini, atau juga sekedar kirimin cerita kamu di 0811 570 1018 nih ya teman berdua. Oke, dimulai dari aku hari ini ngebecandain temanku yang perempuan. Sebutlah namanya Gaby gitu ya. Bukan nama asli, kayak nama yang aku bikin-bikin aja untuk menyamarkan nama aslinya gitu ya. Takutnya dia tiba-tiba dengerin radio gitu kan. Sebutlah namanya Gaby. Karena kenapa aku bercandain dia? Karena dia bikinin kopi buat temanku yang laki-laki. Sebutlah namanya Daddy gitu. Jadi Gaby dan Daddy. Bukan Corbuzier tapi ya, Daddy yang lain pokoknya. Jadi si Gaby bikinin kopi buat Daddy. Kenapa tiba-tiba dia bikinin kopi? Karena ada momen di mana si Daddy ngebantuin kerjaan si Gaby. Terus si Gaby bilang, "Makasih ya, Daddy." Daddy balas, "Bisa kali aku dibikinin kopi gitu. Masa cuma terima kasih doang?" "Iya, kapan-kapan ya," kata Gaby. "Udah, kapan-kapan dibikinin." Cerita sebelumnya, si Daddy nih sering godain si Gaby gitu. Kayak ya pokoknya apa ya, flirting lah. In a good way tapi ya, bukan flirting yang jorok atau apa gitu, enggak. Dan Gaby juga kalau misalnya aku lihat teman berdua ketawa-ketawa aja dia. Jadi gue pikir dua-duanya nyaman lah ya sama itu. Cluenya adalah kupikir. Jadi gue pikir dua-duanya nyaman sama itu. Nah, jadi pas momen Gaby bikinin kopi, langsung ku becandain. "Wih, Gaby, akhirnya luluh juga nih ya sama Daddy, cie. Yang tadinya flirting-flirting, ditolak-tolak terus, akhirnya dibikinin kopi juga, cihi." Terus Gaby bilang ke aku, "Jangan lo ngomong kayak gitu, Bang, nanti merajuk benar kami," dia bilang gitu. Terus aku minta maaf deh, kayak, "Oh ternyata dia gak suka kalau misalnya dibecandain kayak gitu. Terlepas entah dia luluh beneran atau cuma sekedar berterima kasih gitu. Jadi bikinin kopi untuk sebagai apa ya, terima kasih karena udah dibantuin kerjaannya. Cuman setelah dia bilang, "Jangan bercanda kayak gitu, nanti aku marah beneran," jadi aku kayak ngerasa, oh dia gak nyaman nih. Jadi ya sudah, gak perlu dilanjutin lagi. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama dia, aku gak akan ngebecandain yang kayak gitu-gitu lagi, teman berdua. That was mine ya teman berdua, cerita dariku. Sekarang giliran kamu yang pengen cerita soal bercanda-bercanda yang menurut kamu melewati batas atau bahkan lebih menjorok ke bercandaan-bercandaan seksual yang gak nyaman buat sebagian orang, langsung aja kirim cerita kamu di 0811 570 1018, atau DM juga bisa di @pro2pnk. Nanti aku baca dan kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya kita putar dulu satu lagu yang mungkin kalau lagu ini kamu dengar kamu akan kaget, karena ini adalah lagu dari Rich Brian, Nicki Minaj, Nicki Minaj lagi, Nicki Zevanya featuring Warren Hugh. Yeah, yeah.

Aku pernah jadi bahan bercandaan teman soal penampilan fisik. Mereka bilang cuma bercanda dan semua ketawa. Tapi aku sendiri sebenarnya gak nyaman. Waktu aku bilang jangan bahas itu lagi, malah dibilang baper. Menurutku kalau orangnya udah bilang gak nyaman, ya berhenti. Rani, thank you. Di WhatsApp ya teman Pro2, ada lagi Dimas. Pernah ada teman di tongkrongan yang sering bikin candaan seksual ke teman perempuan. Awalnya semua ketawa, tapi lama-lama kelihatan dia jadi gak nyaman. Yang bikin aku heran ketika dia protes malah dibilang gak bisa diajak bercanda. Padahal menurutku bercanda itu harusnya sama-sama nyaman. Wow, highlight banget ya teman-teman. Padahal menurutku bercanda itu harusnya sama-sama nyaman. Nah, setuju banget lagi aku. Sepakat Dimas, thank you juga ya. Sudah mengirimkan WhatsApp-nya ke Pro2 Pontianak. Kita bahas satu persatu teman Pro2 soal penampilan fisik ya dari Rani tadi. Siapa sih kita gitu ya teman Pro2 yang gak pernah dapet candaan soal fisik. Entah dibilang taplang lah ya kan, entah dibilang pesek lah. Yang paling sering dibilang item tuh. Namanya juga orang Kalimantan, orang Jawa, orang Aceh, bukan orang West Ham gitu. Bukan orang Melbourne, bukan orang Newcastle gitu kan. Jadi wajar lah sebenarnya, walaupun sebenarnya kita sawo matang sih lebih tepatnya ya, coklat-coklat kinyis manis gitu kan. Kalau item mah apa ya, batu bara tuh itu hitam tuh. Nggak ada tuh orang yang aku nggak tahu sih sebenarnya teman Pro2, cuman menurutku banyak orang di luaran sana, mungkin juga termasuk kamu dan juga aku, yang pernah ngalamin candaan fisik gitu kan teman Pro2. That's why kita jadi pengen improve untuk diri kita jadi lebih baik lagi. Ada yang nge-gym, ada yang jaga pola makan, ada yang rajin berolahraga. Tentu aku yakin, enggak 100% sih sebenarnya, aku yakin ada tuh di hati kecil mereka untuk bikin penampilan yang jauh lebih baik lagi, di samping pengen hidup sehat. Dan menurutku punya kebiasaan bagus, let's say olahraga, nge-gym, untuk punya badan yang bagus, gak cuma sekedar pengen sehat, gak apa-apa juga kali. Gak harus kamu ngelakuin semua itu pengen dapetin badan yang sehat, tapi juga pengen dapetin bentuk tubuh yang bagus, itu juga gak apa-apa, gak masalah. Gak masalah, yang penting kan kamu olahraga. Yang masalah adalah ngatain orang secara fisik, nah itu

melakukan hal itu cuma bentuk iseng aja gitu. Kayak dia bergerombol bareng sama teman-temannya dan supaya kelihatan keren dia ngebully temannya yang lain. Apakah sekarang masih ada? Tentu di usia kita yang sekarang nih udah gak ada lagi. Cuman kalau untuk usia-usia di bawah kita, macam teman-teman kita yang masih SD, adik-adik kita yang masih SMP, adik-adik kita yang masih SD, aku masih sering dapat cerita-cerita dari mereka soal bully di sekolahan, di kampus, dan lain sebagainya. Dan itu juga bukan rahasia lah, kita udah tahu semuanya itu, teman Pro 2. Lalu Dimas, pernah ngelihat teman perempuan yang dibecandain seksual? Pertamanya sih semuanya ketawa gitu, tapi lama-lama kelihatan sih perempuan yang gak nyaman. Yang bikin heran justru setelah dia bilang gak nyaman, tapi malah dibilang, ah gak bisa diajak bercanda nih. Nah ini. Padahal kalau menurut Dimas pun juga menurutku, bercanda kan seharusnya dua-duanya atau kedua belah pihak sama-sama nyaman. Bukan justru satu pihak aja yang nyaman, tapi pihak yang lain gak nyaman.

Satu lagu dengan dua-dua dari Tulus Teh Hijau. Dan aku masih nungguin WhatsAppan dari kamu teman dua-dua soal opini kamu, kira-kira apa ya tanggapan kamu soal bercanda yang melewati batas gitu ya, apalagi bercandaan soal fisik dan lain sebagainya ya, di 0811 570 1018. Di WhatsApp udah ada Cherry teman dua-dua yang gabung via chat WhatsApp, nanti aku bacain chatnya apa aja gitu ya. Tapi sebelumnya kita putar dulu satu lagu dari Olivia Rodrigo with The Cure. So stay tune terus di sini 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman, perbaik kamu.

Olivia Rodrigo. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Selamat pagi, anak teman. Terbaik kamu.

Kita ada di penghujung acara teman berdua. Terus tiba-tiba tadi aku ada WhatsApp dari Cherry yang pengen request lagu. Sebentar aku buka dulu WhatsAppnya teman berdua. Dia pengen dengerin lagu dari Teddy Aditya yang In Your Wonderland. Alright, udah aku siapin, tapi aku nanya dulu tadi ke Cherry teman berdua, mau ngomong apa sama teman pro 2 soal bercandaan fisik yang aku bilang cie pakai iyang. Terus dia bilang, soal bercandaan fisik ya, jujur itu nyakitin hati banget sih. Sebagai manusia yang tumbuh dengan itu sampai kapanpun, even waktu badan udah kurusan juga, kalau udah tumbuh dengan bercandaan fisik dan hinaan, berbekas sampai tua. Susah untuk ngerasa fine sama diri sendiri, ngerasa selalu kurang, dan akhirnya memandang rendah diri sendiri. Makanya emang kalau bercanda ya sewajarnya manusia aja. Kalau udah ke fisik bahkan seksual itu udah enggak banget. Treat people the way you wanna be treated. Noted. Sekali lagi, treat people the way you wanna be treated. Kalau mau ditreat baik, ya seharusnya berbuat baik juga. Dan kalau gak bisa berkata-kata yang baik atau yang nyenengin hati, mendingan silent aja. Mendingan diem aja katanya. Thank you anyway, Cherry, my sweetie baby, for your opinion gitu ya teman pro 2. Dan terima kasih juga buat kamu teman pro 2 yang udah memantau, memonitor, dengerin siaranku malam hari ini. Oh my god, so happy. Aku akan tutup siaranku malam hari ini dengan quote yang aku kutip dari Cherry teman pro 2. Seperti yang tadi dia bilang, kalau if you wanna, some people treat you good, then you have to treat to they are also good gitu ya teman berdua. Kayaknya ada yang aneh tuh sama bahasa Inggrisku tadi ya. Oke, aku bacain aja dari WhatsApp Cherry tadi. Wait, mana tadi? Aduh, kok hilang lagi? Hey. Alright. Treat people the way you wanna be treated. Itu dia. Sekali lagi terima kasih Cherry. Dan ini hadiah buat kamu Cherry, satu lagu dari Teddy Aditya, In Your Wonderland. Uduh.

82 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Lalu frekuensi MM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu. Dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Halo, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kelompok Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Waktunya info Pro 2.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo, dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti teman Prodo. Dipa bakal menemani kamu dengan program-program yang pastinya asik dan menarik banget nih untuk tidak dilewati di pagi hari ini. Asik. Nah, kita mulai sesi Spada kita dengan satu info Prodo dulu nih ya teman Prodo ya. Jadi sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai memasuki musim hujan nih sejak Oktober dasarian kedua, terutama wilayah bagian tengah dan utara Kalbar. Koordinator UPT BMKG Provinsi Kalbar, Erika Mardianti, mengatakan masuknya musim hujan terjadi secara bertahap di sejumlah wilayah dengan waktu yang berbeda nih teman Prodo. Menurut Erika, wilayah Ketapang bagian selatan diperkirakan baru akan memasuki musim hujan pada November 2026. Sementara itu, puncak musim hujan di Kalbar diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari, meski waktunya berbeda di masing-masing wilayah. Erika juga mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat karena peningkatan curah hujan dapat diikuti potensi bencana hidrometeorologi basah dan diantaranya banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung yang perlu diantisipasi seiring meningkatnya curah hujan. Erika juga menambahkan, fenomena El Nino secara global berpotensi mempengaruhi kondisi musim, terutama dengan mengurangi curah hujan pada periode kemarau. Namun, memasuki musim hujan, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah. Nah, informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id dan aplikasi RRI News ya teman Prodo. Nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodo, dari jam 6 sampai jam 10. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan. Di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal, punya kesempatan untuk mendunia.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: RRI Grup Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revan dan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, di tengah kabut asap yang masih menyelimuti kota Pontianak nih teman Pro 2, dalam beberapa bulan terakhir, kesadaran masyarakat untuk mengenakan masker dinilai itu masih cukup rendah nih. Padahal ISPA menjadi keluhan yang paling banyak dialami pasien yang berobat ke fasilitas kesehatan tuh teman Pro 2. Nah, kepala sekaligus dokter umum di Klinik Pratama nih teman Pro 2 ya, ada Dr. Angelina Putri mengatakan banyak pasien yang datang berobat dengan keluhan gangguan pernapasan, namun tidak mengenakan masker nih saat beraktivitas di luar rumah. Menurut Angel, rendahnya kesadaran memakai alat pelindung diri itu menjadi salah satu tantangan terbesar bagi tenaga medis selama masa kabut asap. Dan dia dan timnya pun terus mengingatkan pasien nih untuk pentingnya mengenakan masker demi mencegah paparan asap lebih lanjut. Nah, minimnya penggunaan masker ini berbanding lurus nih dengan tingginya angka kasus ISPA yang ditangani kliniknya. Angel menyebut sejak kabut asap mulai menebal pada Agustus lalu, ISPA itu menjadi keluhan yang paling banyak dialami pasien, terus disusul dengan penyakit diare teman Pro 2. Nah, selain ISPA, kasus diare itu turut meningkat akibat kualitas air yang terdampak dari kabut asap. Nah, terkait kasus berat, Angel mengatakan kliniknya melayani rawat inap bagi pasien anak-anak dan pasien dengan penyakit bawaan yang kondisinya memburuk. Dia juga mencatat sejumlah pasien remaja yang mengalami diare cukup parah hingga lemas dan dehidrasi, serta pasien dengan riwayat asma yang kambuh akibat paparan kabut asap sehingga membutuhkan observasi selama beberapa hari di klinik teman Pro 2. Nah, makanya buat kita ya warga-warga Pontianak nih teman Pro 2, jangan lupa kalau keluar rumah gitu kan beraktivitas, selalu standby-kan masker, selalu gunakan juga, karena mungkin beberapa hari yang lalu sempat lumayan mereda ya asapnya teman Pro 2, tapi 2 atau 3 hari belakangan ini balik lagi tuh. Aduh, memang ya, mudah-mudahan segera kelar lah ya masalah kabut asap-asapan yang ada di Pontianak ataupun yang ada di Indonesia deh sebenarnya teman Pro 2. Karena kemarin sempat juga tuh ada teman aku yang bilang di daerah Palembang lumayan parah asapnya teman Pro 2. Jadi kayaknya bukan cuma di Pontianak aja nih, tapi udah ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia udah lumayan terpapar asap juga. Nah, jangan sampai kita jadi terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu tetap harus cek-cek lagi ya teman Pro 2 ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum teman Pro 2. Karena penyakit kedua setelah ISPA itu ada diare teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mungkin pagi hari ini lagi siap-siap dari rumah, cek-cek lagi tuh, jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2. Dan selalu pastikan kamu berada dalam kondisi yang baik. Kalau ngerasa udah kurang enak badan, gak ada salahnya tuh untuk langsung mengunjungi klinik ataupun petugas medis terdekat yang ada di dekat rumah kamu teman Pro 2.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: sama Pradua? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner. Program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner, let's learn English together.
0: Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: Astaga Ardan, tutup dong kalau batuk. Mana sih etikanya?
1: Aduh, maaf Nis. Lagian kan cuma batuk biasa.
0: Biasa gimana? Kamu lah udah batuk lebih dari 2 minggu. Tutuplah pakai tisu atau pakai lengan dalam biar enggak nularkan ke orang lain. Kalau udah lebih 2 minggu kayak gitu kan itu bisa jadi gejala TBC tahu.
1: Ah, berlebihan kamu Nis.
0: Enggak berlebihan, Dan. Daripada makin parah, mending sekarang kamu periksa ke dokter Gi, atau aku antar deh sekarang. Yuk buruan pakai jaketmu.
1: Iya, ampun. Yuk berangkat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng Andi Paraevan dan teman Prodo 2 di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2 sampai jam 10 nanti. Nah, menjelang jam 7 nih teman Prodo 2. Mau ngajakin teman-teman Prodo 2 yang lagi dengerin di pagi hari ini buat bergabung dan request lagu kamu. Karena nanti di jam 7 kita ada pilih lagu kamu teman Prodo 2. Nah, buat kamu yang bingung, yang belum tahu gimana nih cara gabungnya bang, kamu tinggal kirimkan aja nih requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 08115701018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Jadi nanti di jam 7 bakalan kita puterin nih lagu-lagu yang bisa naikkan mood teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah, nanti sebelum kita masuk ke jam 7 ini, puterin dulu nih beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu pagi hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
2: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
1: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
2: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
2: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
2: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
2: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Diva Revanda nih, teman Prodo Dispada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, karena udah jam 7, kita bacakan ya lagu-lagu yang udah di request sama teman Prodo pagi hari ini. Nah, tadi ada Kak Via ya yang udah gabung dan pengen request satu lagu spesial untuk menemani hari ulang tahun beliau katanya hari ini. Widih, selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, sehat selalu buat Kak Via ya di umur yang baru ini. Mudah-mudahan lebih bijaksana, lebih banyak kebahagiaan yang datang menghampiri, dan juga lebih apa ya, lebih tertata deh hidupnya kayaknya. Terus ada Kak Nuri juga nih udah gabung pagi hari ini ya. Assalamualaikum Dipa. Waalaikumsalam Kak, mau minta puterin lagunya Manjaka nih ya, Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua. Baik. Jangan cepat tua, jangan cepat tua teman Prodo. Oke. Terima kasih yang banyak. Sama-sama Kak Nuri, terima kasih juga udah gabung nih ya teman Prodo ya. Nah, kalau kayak gitu langsung aja nih kita puterin lagu-lagu yang tadi Dipa sebutin. Dan thank you banget buat yang udah request-request lagu, dipilih lagu kamu. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.